0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di obrolan pada hari ini bareng aku Tessa Putri. Dan kalau kita ngomongin soal lingkungan gitu ya, kadang kita itu mikir kalau peduli lingkungan berarti harus turun langsung untuk bersihin pantai, untuk nanam pohon, atau ikut aksi besar-besaran. Padahal sebenarnya hal kecil kayak ngomongin isu lingkungan di media sosial, ngajak teman untuk gak buang sampah sembarangan, sampai bikin konten yang menyentuh juga bisa jadi bentuk cinta sama bumi. Apalagi sekarang anak muda itu punya kekuatan besar lewat komunikasi ya. Satu postingan, satu video, bahkan satu obrolan sederhana itu bisa bikin orang lain ikut sadar dan juga tergerak. Makanya hari ini di obrolan sepada aku sudah bareng Kak Eka dari Green Youth Bali yang bakal ngobrol soal gimana sih caranya menyuarakan cinta lingkungan lewat komunikasi yang gak menggurui tapi justru menginspirasi. Kita sapa dulu, selamat pagi Kak Eka.
1: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astunggara, sehat.
0: Baik ya. Oke Kak Eka, kalau kita ngomongin soal lingkungan, itu kadang image-nya kan masih berat dan serius ya, bisa dibilang. Kalau menurut Kak Eka sendiri, gimana sih caranya bikin isu lingkungan itu jadi lebih relate untuk anak muda?
1: Oke, terima kasih Kak ya. Jadi kalau menurut Eka sendiri, karena Eka juga anak muda dan mahasiswa yang tentunya senang bergaul, jadi Eka berusaha banget bagaimana mengedukasi ke teman-teman itu supaya terkesan lebih santai dan tidak menggurui. Salah satunya seperti di kelas gitu Kak, karena Eka sudah tergabung dalam organisasi kepemudaan yang menekuni di bidang lingkungan. Seperti hal kecil saat ke kampus yang biasa teman-teman pada beli es teh ataupun beli minuman yang menggunakan plastik gitu. Mulai dari itu ada pikiran untuk mengedukasi, seperti menyarankan untuk menggunakan tumbler gitu. Mungkin awalnya itu teman-teman agak susah untuk dikasih tahu, tapi setelah lama-lama kemudian karena ada juga tumbler yang memang terkesan lebih lucu dan keren saat dibawa gitu. Jadi 1-2 orang di kemudian hari mulai melakukan hal itu, walaupun gak secara instan, tapi setidaknya ada 1-2 orang yang mulai berubah untuk melakukan hal itu dengan cara pendekatan sih yang terutama Kak gitu.
0: Oke, awal mula Eka tertarik aktif di isu lingkungan itu apa sih? Karena apa?
1: Oke, kalau awal mulanya itu yang pertama sudah mulai tertarik dari bangku SMK Kak ya. Dari kelas 10 SMK itu sudah tertarik untuk mendalami di bidang lingkungan ini, karena waktu dulu di rumah saya itu, karena saya tinggal di pedesaan, jadi sistem cara pengolahan sampah itu masih kurang. Setelah itu saya tertarik kalau misalnya sampah seperti plastik, setelah itu sampah organik kita olah seperti benda-benda ataupun hal yang bisa menguntungkan, bagaimana nanti ke depannya kalau satu orang yang bisa melakukan itu nanti bisa mengedukasi orang lain, pasti saya yakin ini menjadi hal yang berdampak besar gitu. Setelah itu adalah satu forum yang saya temukan, yaitu Green Youth Bali ini, di mana Green Youth Bali ini bisa mewadahi aspirasi dan juga bisa menjadi pondasi saya untuk menekuni dan menindaklanjuti lagi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di kawasan saya sendiri, khususnya yang terkecil itu di rumah saya gitu.
0: Oke, nah kalau di Green Youth Bali sendiri biasanya pendekatan komunikasinya itu kayak gimana supaya orang itu nggak ngerasa digurui, apalagi sesama anak muda nih?
1: Iya betul. Kalau di Green Youth itu sendiri kita biasa melalui sosial media sih Kak, karena sekarang itu kan eranya digital Kak ya. Jadi kita lebih sering melalui sosial media, seperti membuat konten, baik itu konten reels ataupun sebuah postingan foto poster seperti itu. Karena kita juga sering ikut kegiatan, baik itu kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Buleleng, kita sekaligus membuat konten edukasi pada saat itu. Jadi konten itu akan disebarluaskan oleh anggota yang nantinya akan banyak para penonton lihat, kebanyakan dari generasi muda, anak-anak muda gitu. Dan itu juga penikmat dari konten itu juga bukan hanya dari Kabupaten Buleleng aja, bahkan kalau melalui konten itu yang melihat lebih luas rasanya Kak, melalui daripada kita langsung turun ke satu tempat untuk melakukan sosialisasi, kita lebih cenderung untuk membuat sebuah konten edukasi gitu.
0: Nah kalau menurut Eka, kenapa komunikasi itu penting dalam gerakan lingkungan? Karena kadang kan aksi itu bagus ya,
1: iya, betul.
0: Tapi kalau penyampaiannya kurang kena, orangnya jadi cuek.
1: Ya, kalau menurut saya komunikasi itu sangat penting Kak ya. Karena saya juga seorang anak yang anak komunikasi gitu. Yang pertama itu yang sering saya lakukan mulai dari diri sendiri itu melakukan pendekatan dengan orang sekitar Kak. Jadi kita ketahui dulu bagaimana karakteristik dari orang tersebut. Dan saat ini permasalahan lingkungan itu menjadi permasalahan yang besar. Jadi mulai dari lingkungan sekolah ataupun kampus di kelas itu kita mulai lakukan pendekatan seperti mengedukasi bagaimana nanti kalau kita menggunakan seperti ini dampaknya akan lebih baik loh, seperti biasa ke kampus membeli nasi menggunakan kertas minyak, bisa loh itu diganti dan dengan menggunakan tepak nasi seperti itu.
0: Betul. Iya. Oke. Dan sekarang kan memang banyak konten-konten lingkungan yang kita lihat mungkin di media sosial ya. Tapi ada juga yang akhirnya cuman jadi tren sesaat, udah lewat aja gitu kan. Gimana caranya untuk bikin pesan lingkungan itu benar-benar ngena dan juga bertahan untuk anak muda?
1: Kalau dari kami di Green Youth itu biasa membuat konten tuh yang singkat tapi bermakna gitu Kak. Jadi kami juga mengikuti tren-tren yang ada supaya lebih relate dengan beranda-beranda yang ada di TikTok ataupun di Instagram anak-anak muda. Jadi kami menyesuaikan dengan tren Kak. Misalnya seperti sekarang lagi tren Reels yang singkat, video pendek. Kami menyesuaikan seperti itu gitu Kak.
0: Oke, biar lebih mudah FYP gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, anak muda sekarang kan kadang takut untuk speak up nih. Untuk apa namanya, karena banyak yang mikir aku bukan aktivis atau mungkin gak terlalu paham soal itu. Kalau menurut Eka sendiri harus sejauh apa sih seseorang untuk mulai menyuarakan kepedulian lingkungan?
1: Kalau menurut saya sendiri itu jangan jauh-jauh deh Kak, mulai dari diri sendiri ya. Mulai dari lingkungan terdekat, kalau kita di rumah kita edukasi orang yang ada di rumah, baik itu adik, saudara, ataupun orang tua. Karena zaman sekarang juga orang tua itu kadang susah dikasih tahu kayak dibandingkan dengan anak muda. Jadi kalau udah di rumah seperti membuang sampah sembarangan gitu, bisa kita lakukan sendiri. Nanti orang tua juga bakal lama-lama akan merasa malu gitu. Anak saya aja buang sampah pada tempatnya, masa saya sembarangan seperti itu. Jadi itu yang pertama saya lakukan. Setelah itu mulai terjun di dunia luar ataupun di masyarakat. Kita sekarang kalau di desa saya sendiri itu ketika ada kegiatan sudah jarang menggunakan yang namanya aqua kemasan itu Kak. Dan sekarang di sana tuh lebih cenderung menggunakan tumbler kalau khusus ibu-ibu PKK, anak-anak muda gitu, seperti truni-truni. Itu nanti itu merupakan solusi yang paling efektif Kak ya, yang dilakukan oleh sistem desa dengan meminimalisir pencemaran ataupun banyaknya sampah plastik yang ada setiap kali ada kegiatan di sana gitu. Jadi mulai dari sanalah kita bisa mengedukasi lagi, mulai dari hal lingkungan kecil lalu terjun ke masyarakat luas dan hingga nantinya menjadi ke masyarakat sosial lainnya gitu.
0: Wah, seru ya teman produa. Ternyata komunikasi bisa jadi alat yang kuat untuk bikin orang lebih peduli sama lingkungan. Dan yang paling penting, kita gak harus jadi orang yang paling sempurna dulu untuk menyuarakan hal yang baik. Oke, nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan sepada hari ini masih bareng Kita Saputri, bareng Eka juga dari Green Youth Bali ya. Kita masih ngomongin soal peduli lingkungan, menyuarakan cinta lingkungan lewat komunikasi yang menginspirasi. Nah, kalau menurut Eka sendiri, konten lingkungan yang paling efektif untuk anak muda sekarang itu yang kayak gimana sih?
1: Baik, kalau menurut saya sendiri, konten yang paling efektif itulah kak ya, itu adalah reels ataupun konten TikTok. Jadi saya pernah membuat sebuah konten yang menyesuaikan dengan tren-tren saat ini, seperti konten-konten singkat. Jadi konten singkat itu lebih banyak penikmatnya dibandingkan konten yang berdurasi panjang, namun maknanya kurang kena gitu. Selain dari video-video reels ataupun video pendek, salah satu yang paling efektif itu adalah melalui poster. Jadi poster itu bisa kita gunakan untuk mengedukasi anak-anak kecil gitu. Jadi anak kecil itu kan masih senang dengan banyak-banyak karakter. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang disukai anak kecil supaya makna ataupun pesan yang disampaikan itu bisa tersampaikan gitu. Seperti itu kak.
0: Oke, pernah gak Eka ngerasa capek atau mungkin pesimis ya, karena masih banyak ternyata orang-orang yang cuek sama lingkungan padahal udah segitu loh usaha kita untuk menyuarakan itu?
1: Untuk itu terkadang pernah kak ya, melihat orang yang masih buang sampah, sampah plastik, padahal itu udah benar-benar ada tiga golongan tempat sampah, sampah organik ataupun non organik, tapi orang itu masih salah untuk membuang sampah itu. Dan saat itu saya merasa padahal udah jelas-jelas loh gitu, sekedar cuma menggeser sedikit tangannya itu udah tepat tempat buang sampahnya itu. Tapi setelah lama-lama kemudian, memang pada saat ini banyak orang yang cuek terhadap lingkungan. Namun tidak sedikit juga orang yang masih peduli dengan lingkungan sekitar, namun mereka belum bisa bagaimana cara konsisten untuk menerapkan hal itu gitu. Konsisten itu masih saya rasa masih kurang untuk anak muda, kadang hanya mengikuti tren-tren sesaat seperti yang kakak tadi telah sampaikan kayak gitu kak.
0: Oke, FOMO gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, kalau anak muda mungkin yang hari ini lagi dengerin atau lagi nonton kita terus pengen mulai bikin impact yang baik tapi bingung harus mulai dari mana, kira-kira langkah paling realistis yang bisa dilakukan apa?
1: Kalau menurut saya sendiri, untuk anak muda yang realistis banget nih sama kehidupan kita, mulai dari hal yang terkecil deh gitu. Yang biasa kita kemana-mana itu masih beli aqua yang menggunakan botol kemasan, ataupun beli makan itu masih kita menggunakan kertas minyak. Bisa kita ganti dengan hal yang lebih efektif, yang jalan alternatif seperti menggunakan tepak nasi, tumbler, ataupun kita juga bisa ikut kolaborasi dengan organisasi-organisasi ataupun forum-forum yang memang menekuni bidang lingkungan, seperti Dinas Lingkungan Hidup sering mengadakan acara bersih-bersih pantai ataupun penanam pohon. Itu bisa kita berkolaborasi, dan ikut organisasi juga merupakan cara alternatif kita untuk ikut menjaga lingkungan, karena organisasi juga sering melakukan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, kayak gitu kak.
0: Oke, kadang orang juga suka bilang ngapain sih peduli lingkungan, toh juga yang merusak perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Kalau menurut Eka gimana cara nyikapin mindset yang kayak gitu?
1: Kalau menurut saya sendiri, kita mulai buka kesadaran diri ya, karena menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas guru gitu, tapi menjaga lingkungan itu adalah tugas kita bersama. Kita mulai menumbuhkan kesadaran diri sendiri, mulai dari lingkungan di rumah, sebelum nanti kita terjun ke lapangan ataupun ke masyarakat, yang nantinya ini merupakan sebuah solusi yang akan berdampak besar. Jadi perlu juga kita mengubah mindset kak. Mengubah mindset bahwa bagaimana kalau kita sekarang menjaga lingkungan tapi ujung-ujungnya orang lain yang merusak, kita nyerah begitu saja, tidak seperti itu. Tapi bagaimana cara kita agar tetap konsisten untuk dampak kedepannya nanti, dan mulai edukasi, ajak teman-teman untuk ikut menjaga lingkungan itu sendiri gitu.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 ya, di WhatsApp di 0811391054. Ini ada yang mau bertanya, Kak Eka gimana caranya ngajak teman peduli lingkungan tanpa kelihatan sok paling sadar?
1: Oke, ini sering ya.
0: Iya.
1: Terutama di lingkungan kampus sih Kak, karena orang-orang itu banyak masih banyak orang yang cuek. Mm-hmm. Kalau saya sendiri itu kalau biasa di lingkungan pergaulan di teman-teman. Jadi kalau sama teman-teman tuh lebih enak daripada sama orang luar. Kita biasa ngobrol santai seperti mau beli makan apa, minumannya apa gitu. Mm-hmm. Jadi karena saya sering bawa tumbler dan tumbler yang saya gunakan juga tentunya enggak cuma untuk air biasa aja, bisa untuk air dingin, air hangat, dan itu merupakan salah satu alat untuk saya mengedukasi teman saya. Kalau kita menggunakan tumbler ini untuk beli minuman, ini bisa tahan sampai 8 jam seperti itu. Kalau kita juga mau kopi untuk bisa kita minum nanti, ini juga bisa menggunakan tumbler ini. Jadi lebih hemat, lebih praktis dan juga lebih keren gitu. Jadi teman-teman juga udah pada mulai menggunakan tumbler vakum kayak botol vakum gitu ya kak. Itu merupakan langkah yang sudah saya lakukan. Jadi tidak terkesan menggurui tapi lebih ke ngedukasi kak ya gitu.
0: Oke, selanjutnya Kak Eka, kalau kita masih sering lupa atau belum konsisten untuk menjaga lingkungan, apa kita masih pantas untuk speak up soal isu lingkungan?
1: Kalau menurut saya sendiri, saya seperti malu ya kalau dari kita sendiri belum yang namanya konsisten ataupun menjaga lingkungan, tapi kita sudah memberikan informasi seperti lingkungan. Saya sendiri itu hal yang perlu kita lakukan tentunya mulai dari diri sendiri dulu. Mm-mm. Ketika kita sudah melakukan sesuatu yang memang berdampak, lalu kita informasikan kepada orang lain untuk mengedukasi seperti itu. Jadi kesadaran diri dan juga konsisten itu penting banget dilakukan
0: gitu. Baru kita menyuarakan untuk orang lain.
1: Iya betul
0: gitu, ya. Menurut Kak Eka, media sosial sekarang lebih banyak membantu atau malah bikin semuanya cuma jadi pencitraan aja?
1: Ini kalau kita lihat melalui dua sisi, tentu ada sisi yang tanggapan negatif dan juga positif kayak. Jadi saya selalu ambil dari sisi positifnya bahwa media sosial itu sangat membantu, apalagi saat ini banyak sekali pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui media sosial. Karena kalau kita langsung terjun ke lapang itu tentunya kita memerlukan banyak tenaga, waktu gitu. Tapi kalau melalui media sosial itu aksesnya lebih mudah dan juga lebih banyak orang yang bisa menjangkau. Jadi potensi besar untuk mengedukasi itu melalui media sosial. Apalagi saat ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial, Kak. Siapa sih sekarang yang gak menggunakan media sosial gitu, Kak, ya?
0: Iya, betul. Satu komentar di live YouTube RRI Singa Raja Official pagi hari ini. Ada yang bilang anak muda ditantang realita kalau narasi selamatkan lingkungan juga problematis. Karena alam bisa menyembuhkan diri sendiri. Manusia itulah problem utamanya. Menurut Eka seperti apa?
1: Iya, betul sekali, karena apapun yang terjadi saat ini itu semua ulah manusia, Kak, ya. Apalagi pada beberapa bulan lalu sempat terjadi banjir, tanah longsor, itu yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Karena kalau dibilang manusia itu sekarang egois, Kak, ya, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana nanti ketika hujan, ketika ada hal yang tidak direncanakan, itu akan menimbulkan sebuah bencana. Jadi kalau cara saya ataupun bagi kami di organisasi Green Youth, kami sering ikut yang namanya kegiatan penanaman pohon, Kak. Penanaman pohon untuk meminimalisir nantinya ketika hujan ada tanah longsor. Dan juga kami juga ikut turut ke lapangan, bersih-bersih pantai ataupun bersih-bersih di sungai agar tidak terjadi bencana pada saat ada musim hujan gitu.
0: Oke. Wah, terima kasih Eka ya.
1: Baik, Kak.
0: Yang terakhir mungkin harapan Eka ke depan untuk anak muda Bali khususnya nih soal kepeduluan lingkungan itu seperti apa?
1: Baik, kalau harapan saya untuk anak muda ataupun generasi muda Bali saat ini khususnya di Kabupaten Buleleng, mari kita bersama-sama tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk melakukan aksi terkecil yaitu menjaga lingkungan ataupun meminimalisir penggunaan plastik yang nantinya hal ini akan berdampak besar untuk kedepannya. Dan juga setelah melakukan itu, jangan lupa untuk konsisten, jangan cuma hanya menjadi tren semata, tapi kita juga perlu konsisten untuk melakukan hal yang memang berdampak positif bagi kedepannya, seperti itu Kak.
0: Oke, teman Pro 2 gak kerasa obrolan kita udah sampai di ujung ya, tapi dari ngobrol hari ini kita jadi sadar kalau mencintai lingkungan itu gak melulu soal aksi yang besar. Kadang dimulai dari keberanian untuk ngomong, ngajak, dan nyebarin energi baik ke sekitar, karena komunikasi yang tulus ternyata bisa jadi penggerak perubahan juga. Terima kasih Eka,
1: terima
0: waktunya
1: kasih, ya,
0: hari ini ya sudah berbagi insight untuk teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang sudah nonton, sudah dengerin, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di obrolan sepadah berikutnya.

西安论坛。

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: di Jaga Malam.
1: Sobat Pro 2, tahu gak sih kata cuan yang sering kamu pakai itu sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin. Tacuan artinya keuntungan besar. Nah, cuan ini udah jadi bahasa gaulnya para pebisnis dan investor zaman now ya, Sobat Pro 2. Nah, serunya lagi bahasa Mandarin juga punya kosakata unik kayak 886 yang artinya bye-bye dan 233 buat ketawa terbahak-bahak. Nah, makanya bahasa juga jadi cara kreatif buat menyatukan makna, budaya dan juga pergaulan.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Oke, teman Pro 2, kabar menarik untuk kamu yang suka desain atau sering bikin konten. Sekarang bikin desain di Canva, kabar baiknya itu bakal makin praktis karena sudah bisa langsung terhubung dengan Google Gemini lewat fitur chat berbasis AI ya. Jadi Canva resmi mengintegrasikan platform desainnya ke chatbot AI Google Gemini. Dengan fitur ini, kamu nantinya bisa buat sampai ngedit desain langsung lewat percakapan chat tanpa perlu buka aplikasi Canva secara terpisah ya. Cara kerjanya juga cukup simpel, kamu tinggal menghubungkan akun Canva ke Gemini, terus cukup ketik perintah atau prompt di kolom chat. Nantinya desain bisa langsung dibuat otomatis dan tetap bisa diedit sesuai dengan kebutuhan kamu.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 2, perkembangan teknologi AI makin menarik untuk kita bahas ya. Karena baru-baru ini riset mengungkap kalau AI ternyata bisa menunjukkan perilaku mirip manusia saat berada di bawah tekanan. Bahkan disebut-sebut bisa panik juga saat menghadapi tugas yang terlalu sulit ya. Peneliti dari Anthropic menemukan kalau AI seperti Claude itu bisa menunjukkan pola perilaku yang menyerupai emosi manusia. Ditemukan ada lebih dari 170 pola emosi fungsional dalam sistem AI, mulai dari tenang, senang, cemas, sampai putus asa. Tapi peneliti menegaskan AI sebenarnya sih nggak benar-benar punya perasaan seperti manusia ya. Pola ini disebut sebagai functional emotion atau respon internal yang membantu AI mengambil keputusan saat menghadapi situasi tertentu. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pola desperate atau putus asa yang muncul ketika AI kesulitan menyelesaikan tugas atau sumber dayanya hampir habis. Ya, meskipun terdengar menyeramkan, penelitian AI justru membantu ilmuwan memahami bagaimana AI bekerja saat menghadapi tekanan, sekaligus jadi pengingat juga kalau perkembangan AI itu tetap perlu diawasi supaya teknologinya tetap aman dan digunakan secara bijak.

kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

Pulau 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Bye.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Tuan Rodua, kamu pernah nggak ngerasa lebih happy sehabis minum kopi? Ya, itu wajar. Kafein bisa meningkatkan dopamin di otak, bikin kita lebih fokus dan berenergi. Tapi efeknya cuma sementara. Kopi bukan obat depresi, dan manfaatnya masih kalah jauh dibanding olahraga atau istirahat cukup. Bahkan, kalau kebanyakan, kopi bisa bikin cemas, gelisah, dan gangguan tidur, yang justru bikin mood makin drop nih, teman Rodua. Idealnya, cukup 1-2 cangkir per hari. Lebih dari itu bisa jadi bumerang buat badan kita.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Okay, 105,4 FM teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, pastinya nanti masih ada santai siang, ada sore ceria dan juga malam. Jadi dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan program Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya Tumbuhkan Inspirasi dan Empati sebagai langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hingga Mei 2026 tercatat 34 kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng, mulai dari kekerasan fisik, verbal, penelantaran hingga kekerasan seksual. Program ini melibatkan forum anak daerah sebagai tutor sebaya yang membantu anak-anak lebih nyaman bercerita dan melapor jika mengalami kekerasan. Dinsos P3A juga menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp, ruang konseling privat, psikolog anak, pendamping hukum dan pekerja sosial untuk membantu korban mendapatkan pendampingan yang tepat. Informasi terakhir, Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 di air terjun Kroya, Desa Sambangan. Diharapkan mampu memperkuat citra Kabupaten Buleleng sebagai destinasi wisata petualangan dan alam kelas dunia. Keindahan alam kawasan Sambangan menjadi daya tarik utama dalam ajang internasional tersebut. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki beragam destinasi wisata alam, termasuk sedikitnya 17 air terjun dengan karakteristik berbeda yang tersebar di sejumlah wilayah. Kawasan Sambangan juga dikenal melalui air terjun Aling-Aling yang populer sebagai lokasi wisata petualangan di Bali Utara. Selain memperkenalkan potensi wisata alam, event internasional tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Nah, aku nemenin lagi di Santai Siang dan seperti biasa tentunya untuk kamu semua yang pengen dengerin single favorit langsung ke WhatsApp di 08 1139 9054. Selamat siang untuk Mia yang minta lagunya Clinton Kane dengan Bittersweet buat Kak Erin. Makasih. Hai Kak, dari Tia di Anturan pengen lagunya A Tease Young Ghost buat Kak Erin. Makasih. Kak, dari Lina minta lagunya Leodra ya, featuring Tiara Andini yang mana aja boleh. Ini Leodra atau Tiara Andini? Oke, Leodra. Ya udah, nanti aku puterin Leodra ya. Mungkin Leodra. Ya nanti aku cariin aja deh ya. Nanti pokoknya aku bakal puterin apa yang lagi viral lagi nih ya, Sang Dewi. Ntar aku puterin ya. Ya udah, teman Pro 2. Ntar buat semuanya juga, buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit, jangan lupa langsung ke WhatsApp di 08 1139 9054.
1: Started before I could even remember, praying to God that I don't feel a hurt.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Imam Pro 2 Sang Dewi dari Liodra. Gimana? Udah seneng kan? Karena aku udah puterin lagunya. Nah, ini buat Echa minta lagunya Eclat Story berakhir sama buat Karen. Makasih. Ada Ami ya minta lagunya A Thousand Years from James Arthur buat Karen. Makasih. Kak Sinta minta lagunya United dengan Coba Cintaku buat Karen. Thank you. Oke, sama-sama. Nanti aku puterin ya.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2. Nah, untuk WhatsApp yang udah masuk kali ini, aku mau say hi dulu untuk Putri yang pengen dengerin lagu dari Budi Doremi. Okay, nanti di play ya, tunggu aja lagunya. Hai Kak Iren. Dari Eva yang minta lagunya Sushi Fit Marshmallow Dare X2 buat Kak Iren, makasih. Okay. Ditunggu lagunya. Terus ada siapa lagi? Hai hai Kak Iren, halo. Lagunya dari Baras Suara, Terbuang Dalam Waktu. Makasih ya Kak Iren, ini gak ada nama cuma ya, gak tahu deh siapa ini, tapi nanti akan aku play, aku masukin playlist. So makasih untuk semua yang udah ikutan WhatsApp Teman Pro 2. Jadi nanti bakal ditemenin dengan lagu-lagu tentunya sampai jam 12, dan nanti aku bakal balik lagi masih di Santai Siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival AFES 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan AFES 2026 di YouTube, website AFES https://afes.com/label/kompetisi, Instagram AFES KPK @afes.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. AFES 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Single terbaru, RRI Produ FM.

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

0: Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini kita akan ngobrol sumber yang tentunya udah siap banget untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya, terkait dengan peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Waduh, ada yang punya rencana mau wedding-wedding? Ya udah deh, jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Music.

0: dari singa raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau santai siang kali ini spesial, kita sudah kehadiran salah satu anggota dari WMS ya, yang tentunya akan membahas nih peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Aduh, ada yang mau menggelar pernikahan? Ini solusinya. Ada Bli Gede Putra Januarsa. Selamat siang, Bli.
1: Selamat siang, Kak Iren.
0: Bli Gede panggilannya, nggih. Yeah,
1: iya.
0: Oke, Bli Gede, kita mau kenalan dulu ya sama CEO yang menyamar enggak ya? Ini ngomong lagi viral banget ya, CEO. Berarti Bli ini adalah CEO dari dekorasi wedding gitu ya, Bli ya. Yeah, oke, Bli Gede. Mungkin kenalan dulu. Ini kan Bli Gede katanya seorang entrepreneur dari Pengelatan gitu ya. Dan ini tentunya kenapa sih sampai bisa ada kepikiran gitu bisnisnya itu dekorasi wedding, seperti apa awal mulanya, Bri?
1: Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Januarsa. Jadi saya adalah seorang CEO lagi-lagi ya, CEO yang menyamar.
0: Iya.
1: Iya, saya adalah seorang pengusaha muda di bidang jasa dekorasi wedding atau pernikahan. Jadi awal mula peluang ini saya dapat karena menganalisa. Sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah membuka bisnis lini yang lain.
0: Oh, udah pernah. Ya, okay.
1: Tapi tumbang. Buka lagi, kena banjir, buka lagi, angin topan ya.
0: Okay.
1: Karena analisa pasarnya mungkin sangat dangkal, dan ilmu bisnis waktu itu mungkin masih kurang ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat menganalisa pasar apa sih yang bisnis sekiranya berjalan dengan pelan tapi tetap berjalan setiap tahun, tetap ada, tetap banyak, bahkan tidak pernah berhenti. Ketemulah jasa dekorasi wedding.
0: Oke, gitu. Jadi sebelumnya bergerak di bidang apa nih?
1: Sebelumnya pernah banyak ya. Tapi salah satunya yang paling saya ingat sih jualan kroto.
0: Oke.
1: Telur semut merah ya.
0: Oke, ya. Oke, hingga akhirnya ke wedding ini karena tadi alasannya ya, setelah melihat-lihat. Ini adalah bagaimana untuk tahu peluang atau enggak, melihat lingkungan sekitar sehingga tahu nih bisnis apa yang bisa dijalankan gitu.
1: Betul,
0: ya, Bli Gede ya.
1: Ya
0: udah, teman Pro 2, seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan langsung aja ke WhatsApp di 0811 3991054.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo.

0: Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan tentunya masih bareng aku Iren Amora dan juga Beli Gede. Ya, ini adalah terkait dengan bisnis wedding decoration atau dekorasi wedding. Nah, kalau ngomongin bisnis ini ya, Beli Gede, sebenarnya aku pengen tanya ya, mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk. Ini kan gak sembarangan, kayak tadi belinya katanya lihat sekeliling, kemudian berdasarkan itulah Beli membuka dekorasi wedding. Tapi apakah Beli punya skillnya itu atau memang belajar dulu atau seperti apa?
1: Awalnya sih lihat analisa pasar dulu ya. Kalau berpeluang menjanjikan ya, yang kedua kita harus belajar. Itu udah otomatis.
0: Berarti otodidak gitu belajar tentang dekorasi wedding ini.
1: Belajar tentang bagaimana kita, salah satunya sih ngobrol sama klien yang pertama, bagaimana buat produknya. Jadi lebih menambah banyak referensi kalau ke produk. Harus banyak searching lah, Google atau sekarang banyak informasi yang desain-desain yang lebih bagus dari luas kita jangkauannya sekarang, apalagi yang sekarang tuh.
0: Berarti itu artinya harus pandai-pandai ya, belajar dan belajar-belajar gitu. Benar, ya, belajar dari Google, dari YouTube atau mungkin dari mana gitu ya, secara otodidak. Tapi kalau ngomongin ilmu bisnis ini seperti apa sih, Beli? Mungkin anak-anak muda yang masih pengen banget dapat cuan tapi belum tahu seperti apa sih sebenarnya ilmu dalam berbisnis, seperti apa, Beli?
1: Ya, kalau sesuai pengalaman saya sih, yang pertama kita peka terhadap peluang ya. Peka terhadap peluang itu didasari dengan analisa pasarnya. Kita mau bergerak di pasar sebelah mana, mau anak muda, mau orang tua, mau balita. Itu mengkerucut lagi produknya seperti apa. Akan nyambung lagi portofolio kita bagaimana. Itu kalau udah orang tua ya otomatis warna-warna juga akan berubah. Selama 5 tahun ini juga banyak perubahan di sangat cepat sekali desain berubah. Karena saya menarget pasar itu di anak, memang yang ngomongin nikah atau persiapan nikah itu langsung dari yang menikah, bukan orang tuanya. Karena kan masih banyak teman-teman yang menikah lebih banyak atau tidak ada waktu untuk dia sendiri diskusikan bagaimana dekornya, bagaimana konsepnya, itu lebih ke orang tua. Jadi kalau jasa saya sih targetnya emang yang menikah.
0: Gitu. Targetnya pemasarannya ini sebenarnya yang menikah gitu. Tapi banyak kan anak muda dah pastinya.
1: Tentu anak muda.
0: Sasarannya ke sana ya, Beli. Teman Pro 2 sebenarnya udah ada beberapa yang masuk WhatsAppnya. Ntar aku bacain lagi ya. Tetap di Santai Siang.

0: Mampro 2 kalau ngomongin usaha dekorasi wedding sih udah kelihatan banget ya. Ini untuk anak muda. Tapi kalau kamu juga yang mungkin akan membuka satu bisnis gitu yang masih bingung, kita tanya dulu deh ya. Sebenarnya peluang bisnis wedding dekorasi ini ya, itu seperti apa? Beli gede menjanjikan kah? Atau memang ya sama aja dengan peluang lainnya, ada plus minusnya seperti apa?
1: Iya, kalau plus minus sih tetap ada di semua lini bisnis ya. Yang pertama, yang paling saya menarik hati di bisnis ini adalah
0: kenapa?
1: Sustainnya jalan terus.
0: Okay.
1: Jadi setiap tahun kalau kita di Hindu kan pakai hari baik.
0: Hari baik, dewasa
1: pakai
0: ya.
1: Pakai dewasa, jadi setiap tahun tuh kita liburnya cuma 4 bulan. 4 bulan dengan jumlah order yang menurun. Selain itu di bulan-bulan itu, di 4 bulan itu udah naik terus. Jadi tetap lanjut.
0: Okay.
1: Peluangnya masih sangat banyak. Kompetitor-kompetitor juga masih rasanya masih kewalahan. Tetapi ketika kita masuk ke bisnis ini, kita juga harus menjaga harga pasarnya. Itu yang paling penting.
0: Gitu. Sangat penting ya, Bu ya. Selain itu, apa aja sih sebenarnya, ini ada pertanyaan dari Dela ya yang ada di anturan. Sebenarnya beli gede katanya. Beli gede aku mau tanya selaku CEO wedding dekorasi.
1: Dela ya.
0: Sebenarnya tips membuka usaha dong di spill katanya. Seperti apa beli gede?
1: Kalau secara umumnya buka usaha itu yang pertama sih balik lagi ke analisa pasar.
0: Analisa pasar,
1: terus turunnya ke produk. Kita mau jual produk apa? Itu yang pertama. Balikan lagi ke inovasi pasar lagi. Mau dijual kemana? Nah setelah itu kompetitornya banyak gak nih? Ini ada berapa orang yang buka usaha seperti ini? Ya itu juga harus dianalisa. Bagaimana dia menjualnya, caranya, kita tiru aja dari sana juga. Itu ilmu yang paling dasar sekali. Harganya bagaimana? Nah, itu kadang-kadang kita sebagai pebisnis menjauhi kompetitor, tapi justru kompetitor yang memberikan pelajaran yang berharga terhadap bisnis kita. Nah, yang selanjutnya, ketika sudah ada produk, sudah tentu kan harus dijual. Jadi jual dulu ke orang-orang yang paling dekat. Ke keluarga, ke teman, ke sahabat, ke pacar mungkin. Pacarnya teman-teman yang lain beli satu kali, ya pacar 5 kali lah. Itu sih. Setelah itu mungkin berjalannya waktu, produk sudah terjual, selanjutnya adalah kolaborasi juga akan penting. Itu saja sih kalau siap. Secara umum ya.
0: Ya, ada Rian ya, Bli, yang mau tanya, Bli gede sebenarnya gimana tips untuk anti rugi katanya dalam berbisnis tuh? Ada enggak sih, Bli? Seperti apa nih? Kayaknya ya coba-coba Bli gede yang jawab deh.
1: Okay, Rian kayaknya semangat sekali buka usaha nih karena enggak mau rugi.
0: Iya, betul.
1: Anti rugi sih pasti itu hal yang mustahil.
0: Hal yang mustahil.
1: Hal yang mustahil. Okay. Tapi kita bisa meminimkan resiko itu dengan harga yang pasti, dengan harga yang jelas, dengan bahan baku, semua keuangan terutama. Jadi usaha itu kalau ada cash flow-nya udah sehat, pasti usahanya juga sehat.
0: Ya.
1: Itu.
0: Oke, astungkare. Dan ini udah mepet banget waktunya ya, Bli. Sebagai closing statement ya, sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk anak muda yang mungkin akan membuka atau memulai bisnis mereka di usia muda?
1: Iya, saya mengajak anak-anak muda untuk berwirausaha karena saya tahu nikmatnya bagaimana berwirausaha. Ada sedihnya, bahagianya, untungnya, dan juga kadang ruginya seperti pertanyaannya Rian. Berwirausaha bukan hanya tentang modal finansial. Jadi siapkan mental, tenaga, waktu untuk terus belajar. Jadi bukan hanya modal finansial tuh, ada modal belajarnya juga. Semangat buat teman-teman. Semoga bisa mendirikan usaha sendiri.
0: Baik, semangat belajar ya teman Pro 2. Itu versinya CEO Dekorasi Wedding, Bli Gede Putra Januarsa. Makasih banyak ya Bli, ya, udah mau hadir kaya, berbagi inspirasi dan tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi juga kamu teman Pro 2 yang selanjutnya langsung udah siap-siap nih ya untuk membuka bisnis atau sebuah UMKM ya, yang tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. So, aku Iran Amora dan juga ada
1: Gede Putra Januarsa.
0: Kita ketemu lagi di Santai Siang berikutnya.

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Teman Pro 2 Aldila Suciadi dan Vera Ponareva melanjutkan di final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di klub Deseminots ya pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila dan Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Katarzyna Peter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2 dan 10-6. Nah, tahu gak sih teman Pro 2 kalau Aldila dan juga Vera sempat kehilangan set pembuka dengan skor 4-6 dari lawannya, tapi mereka menyamakan kedudukan setelah merebut set kedua ya.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Okay, teman pro 2. Nah, aku kali ini punya informasi lagi nih, tentunya masih dunia olahraga. Nah, ada kabar apa? Ini ada kabar kalau keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil ya. 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, jadi pengamat sepak bola Indonesia Opan Lamara sih menilai kebijakan ini membuka peluang lebih luas untuk negara-negara di berbagai zona ya. Menurutnya banyak negara sekarang bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. Dan jadi 4 negara debutan berasal dari 3 konfederasi berbeda, Yordania dan Uzbekistan lolos dari Asia, Tanjung Verde dari Afrika, serta Curaçao dari CONCACAF. Di sisi lain, beberapa negara besar malah gagal lolos ya ke Piala Dunia 2026. Italia juga kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada 2 edisi terakhir. Ya udah, aku baca infonya dari rr.co.id.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.

Siapa nih teman pro 2 yang dahulu pernah salah? Bukannya dulu aja ya yang pernah salah, tapi mungkin besok atau mungkin nanti kita juga bakal pastinya tidak luput dari kesalahan. Baiklah ya. By the way nih teman pro 2, aku ada kabar dari Amri dan juga Nita ya. Siapa itu? Ini ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi bareng Nita Violina Marwah yang gugur di babak 16 besar Malaysia Masters 2022. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tang Jie Toh Ewei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Dan pertandingan berlangsung 47 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Kamis 21 Mei 2026, di mana permainan berlangsung ketat meskipun pasangan dari tuan rumah mampu tampil menjadi pemenang. Pada game pertama pasangan Amri Nita sejak awal ya sudah tertinggal sampai 4 poin, tapi keduanya bisa mengejar di poin-poin terakhir. Sayangnya sebelum mereka berhasil mengulur game ke setting, pasangan Chen Toh yang berhasil mencetak 1 poin untuk merebut game, hingga akhirnya Amri dan juga Nita kalah di babak 16 Malaysia Masters 2026. Gak apa-apa ya, yang penting sudah berusaha. Dan pastinya yang penting mereka tetap bisa tampil di next ya event atau pertandingan selanjutnya. Aku baca kembali informasinya dari rri.co.id.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Oke, teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga ya. Kabar kurang enak lagi nih sebenarnya ya, karena langkah tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting di Malaysia Masters 2026 babak 16 besar ya. Dia dikalahkan Christo Popov dari Prancis di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Nah, meskipun kalah pada pertandingan yang berlangsung selama 44 menit, tapi Ginting tetap ya bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Dia juga menjelaskan pertandingan ini berlangsung cukup sulit. Gak apa-apa ya Ginting, semangat, tetap semangat. Pokoknya meskipun belum beruntung, kamu tetap jadi jawara di hati rakyat Indonesia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2 ada kabar nih ya, kalau ya ini deretan festival musik besar bakal kembali meramaikan Indonesia sepanjang 2020 ya. Mulai dari jazz, pop indie sampai musik lintas genre ini siap menghadirkan pengalaman konser berskala besar di berbagai kota ya. Jadi sejumlah festival ternama juga menghadirkan kombinasi musisi internasional dan lokal yang menjadi daya tarik utama. Nggak cuma menghadirkan pertunjukan musik, festival-festival ini ikut menawarkan pengalaman hiburan dengan konsep venue yang semakin megah dan beragam. Beberapa nama besar seperti John Batiste, Daniel Caesar, hingga band Korea Selatan Wave to Earth dipastikan tampil di Indonesia tahun ini ya teman Pro 2. Jadi ada Prambanan Jazz Festival, JFA Jazz Festival, Prambanan Jazz ya, The Sound Project, Fall La La La Festival, Pesta Pora, Synchronized Fest. Waduh, pokoknya untuk tanggal-tanggal selanjutnya dan seperti apa tiketnya, langsung kepoin aja ya teman Pro 2. Baca juga di RRI.co ID ada informasinya kok. Jadi silakan kunjungi RRI.co.id.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RR Singar, ya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Waduh teman Pro 2, hujan deras ya di wilayah Gajah Mada nih, di seputaran kantor RR Singar aja. Gimana dengan kamu? Sama juga. Ya udah, buat semua yang mungkin enggak apa ya, kita bilang nggak terlalu penting untuk pergi dari rumah gitu ya, tetap aja di rumah ya, karena ini cuaca sedang hujan, jadi hati-hati, rentan kalau kita bawa motor tuh kehujanan, nanti jatuhnya flu gitu kan ya. Kemudian agak susah juga pandangan kita ngelihat kan, tapi kalau memang harus apa ya, penting banget gitu ya, udah hati-hati di jalan, jangan lupa pakai jas hujan ya, hati-hati jalanan licin ya, juga pandangan kita juga agak terganggu karena memang kena air hujan. Mudah-mudahan tentunya kamu dilindungin gitu ya dalam perjalanan kemanapun kamu bepergian. Oke teman Pro 2, aku punya kabar kali ini ya. Ini ini ada cerita nih dari Baim Wong ya. Katanya dia kan sekarang lagi adu acting sama Acha Septriasa ya, dalam film drama keluarga terbaru gitu ya, Suamiku Lukaku. Nah ini tentunya dia memerankan karakter Ivan sebagai suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Amina yang diperankan oleh Acha Septriasa. Baim tuh ngaku sempat terkejut saat pertama kali ditawarin oleh sutradara gitu ya, tapi karena dirinya udah lama gak main ya, akhirnya Baim tuh nilai proyek ini rasa menjadi tantangan baru dan tema yang diangkat tuh punya pesan penting untuk disampaikan gitu. Ya udah deh, mudah-mudahan nanti filmnya bisa menginspirasi ya teman Pro 2.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.

Aduh, kalau dengerin lagu ini jadi inget ya, begitu sulit lupakan Rehan. Sempat viral tuh ya di TikTok. Oke, teman Pro 2, kita lupakan dulu si Rehan. Gak tahu siapa itu Rehan. Ini ada Putri Kate Middleton ya, yang dapat sambutan positif dalam kunjungan kerajaan ke kota Reggio Emilia, Italia pada 13 Mei lalu ya. Jadi Kate yang mengenakan setelan celana berwarna azuro yang warna nasional Italia itu mendapatkan sambutan hangat sampai membuatnya terharu gitu ya. Dan babak baru kembalinya sang putri ini pun menjadi momentum yang dinantikan oleh warga global. Bahkan sosok mantan sekretaris pers Ratu Elizabeth yakni Alyssa Anderson menyebut kalau ini merupakan sinyal bahwa sang putri Wales telah kembali ke hadapan publik. Aduh, oke deh.

Siapa nih yang pernah mencium aroma khas yang muncul sebelum hujan turun? Aroma ini dikenal dengan istilah petrichor. Sumbernya berasal dari minyak yang dilepaskan tumbuhan serta senyawa bernama geosmin yang dihasilkan bakteri tanah. Ketika kelembapan udara meningkat, partikel-partikel aroma tersebut terbawa angin hingga tercium bahkan sebelum tetesan hujan pertama jatuh. Bagi banyak orang, petrichor bukan sekedar bau tanah basah, melainkan juga pengingat kenangan dan momen yang menenangkan.

Yang kedua dalam sejam pertama General On Sale Concert The Weeknd Jakarta pada Kamis 21 Maret sejumlah kategori di Tribun langsung ya ludes. Aduh, seluruh kategori Tribun 2 hari konser ludes terjual 1 jam setelah General On Sale mulai pada pukul 14 WIB. Jadi ini luar biasa banget ya. Kayaknya semua pada menunggu gitu ya, dan menyantikan konser The Weeknd ini, luar biasa antusias penonton. Dan informasi ini teman Pro 2 sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di Santai Siang, karena nanti di sore ceria kamu bakal ditemani sama Kakak Wira. Aku Wira Namorot, terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Info Pro 2 edisi Jumat 22 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrane bersama Satlantas Polres Jembrane memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum guna memastikan armada penumpang dalam kondisi aman dan layak jalan sebelum digunakan masyarakat selama masa liburan. Pemeriksaan gabungan digelar di Terminal Penumpang Negara, Kecamatan Negara, Rabu 20 Mei 2026, dengan menyasar bus dan kendaraan travel yang melayani trayek dalam maupun luar daerah. Petugas melakukan pengecekan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK, kemudian memeriksa kondisi teknis kendaraan secara menyeluruh. Info selanjutnya teman Pro 2, Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan program Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya Tumbuhkan Inspirasi dan Empati sebagai langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hingga Mei 2026 tercatat 34 kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng, masih mulai dari kekerasan fisik, verbal, penelantaran hingga kekerasan seksual. Info terakhir teman Pro 2, Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 di air terjun Kroya Desa Sambangan. Diharapkan mampu memperkuat citra Kabupaten Buleleng sebagai destinasi wisata petualangan dan alam kelas dunia. Keindahan alam kawasan Sambangan menjadi daya tarik utama dalam ajang internasional tersebut. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama aku Wirah. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu nih hari ini? Semoga selalu baik terus, selalu sehat terus. Amin gitu ya. Dan dijauhkan dari berbagai macam masalah yang ada di dalam kehidupan. Amin. Oke teman Pro 2, kali ini bareng aku Wira tentunya di sore ceria, sorcer-sorcer gitu teman Pro 2. Tentunya aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 7 malam, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu hits yang lagi viral banget di mana-mana nih akan aku putar buat nemenin sore kamu, biar kamu tetap happy, biar moodnya tetap bagus gitu. Anak mama mah cantik, kok gitu, emang ayu ting-ting. Oke teman Pro 2, pada pertemuan pertama kali ini aku mau ngasih informasi lokacita nih ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Ada info pertama nih teman Pro 2 ya. Suara gong dan kendang khas Bali Utara menggema meriah dari Balai Banjar Paketan nih.

Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng pada Rabu 20 Mei 2026. Menariknya nih, penampilan kali ini melibatkan mahasiswa asing asal Kanada dari University of Waterloo yang datang langsung ke Buleleng untuk mendalami seni tabuh. Kok seni tubuh? Seni tabuh Bali Utara, teman Produa. Para mahasiswa yang tampil satu panggung bersama Sekagong Eka Wakya dalam pementasan kolaboratif yang sukses mencuri perhatian warga. Dengan penuh semangat dan konsentrasi, mereka memainkan tabuh gong tua hingga lelonggoran khas Buleleng. Kelian gong Eka Wakya sekaligus kelian adat Banjar Paketan, Iketut Sunade mengatakan, sebelum datang ke Bali, para mahasiswa sudah lebih dulu belajar secara daring, teman berdua. Materi yang dipelajari meliputi lelonggoran dan sekatian yang menjadi ciri khas tabuh Banjar Paketan. Kolaborasi ini pun menjadi bukti kalau seni tradisi Bali mampu menarik perhatian dunia internasional. Keren ya teman berdua ya, bahkan orang-orang asing tuh pingin banget untuk belajar gini loh, belajar tradisi yang ada di sini. Masa kamu enggak? Yuk kita coba belajar bareng-bareng, kita mewariskan budaya yang ada di Bali ini agar tidak punah tentunya, teman berdua ya.

0: Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Kamu, lagi dengerin
3: Sore,
2: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Akuwira tentunya di sore ceria masih seputar informasi lokal Bali dan Buleleng di segmen pertama pertemuan kita pada sore hari ini teman Pro2. Hai. Ini teman Pro2, pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan keseriusannya mendukung program pemerintah Provinsi Bali yaitu satu keluarga satu sarjana teman Pro2 melalui penguatan kolaborasi di sektor pendidikan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bali teman Pro2. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barate saat talk show dalam rangkaian Buleleng Education Expo di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Kamis lalu teman Pro2. Menurutnya program ini sangat dinantikan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala biaya pendidikan tinggi. Program tersebut juga dinilai strategis untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia atau IPM di Buleleng maupun Bali secara umum teman Pro2. Sementara itu Kepala Disdikpora Bali Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengapresiasi langkah Pemkab Buleleng dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan program Satu Keluarga Satu Sarjana menjadi bagian penting pembangunan SDM Bali unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ini program yang keren ya. Kalau satu kakak satu sarjana itu satu keluarga satu sarjana itu ya semoga benar-benar bisa membangun Bali khususnya Buleleng ini dengan SDM atau indeks pembangunan manusia ini menjadi lebih tinggi lagi ya teman Pro2, sehingga bisa memajukan kota Buleleng Kabupaten Buleleng ya, kota Singaraja secara khususnya tentunya teman Pro2 ya. Semoga programnya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti ya teman Pro2.

0: single terbaru RRI Prodo FM.
1: It's hard, but you have

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Ya teman berdua, ini ada lagi infonya teman berdua. Forum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah, Forum Koperasi Desa atau Kelurahan ya, Merah Putih atau KDMP Bali mulai memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dengan menyiapkan pusat logistik dan distribusi terpadu di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng teman berdua. Rencana ini dibahas dalam pertemuan dan penandatanganan kerjasama pengurus KDMP se-Bali di Gedung Plut Singaraja. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kepala Dinas Dagrin Buleleng Dewa Made Sudiarte menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi kooperasi antar wilayah agar mampu bersaing di tengah ketatnya bisnis modern dan tentunya arus globalisasi nih. Keberadaan pusat logistik ini diharapkan memperkuat UMKM lokal di Bali melalui sistem distribusi barang yang lebih terintegrasi dan profesional. Sementara itu teman berdua, pelaku Kopdes Merah Putih Bali Ida Bagus Widya mengapresiasi langkah cepat Pemkab Buleleng yang memfasilitasi pertemuan pengurus koperasi dan dari berbagai daerah di Bali. Wih, mantap. Jadi nanti dalam distribusinya semoga diharapkannya bisa lebih cepat dan lebih baik lagi karena didirikan pusat logistik dan distribusi terpadu di daerah Buleleng ini teman berdua. Jadi teman-teman yang ada di Koperasi Merah Putih se Kabupaten Buleleng, terutama ya Bali dan Kabupaten Buleleng, yang utamanya bisa lebih cepat dan lebih terstruktur gitu dalam mendapatkan barang-barangnya karena didirikan pusat distribusi di sini. Deket jadinya gitu loh teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin
7: Sore
6: Bikin Sore Kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 42, walaupun sekarang minuman viral tuh banyak banget ya dan cepet gonta-ganti, tapi yang namanya kopi susu kayaknya nggak akan pernah kehilangan tempat di hati deh ya. Dari yang gula aren, less sugar, sampai yang pakai susu almond atau oats, semuanya punya pasarnya sendiri-sendiri ya. Mau nongkrong, kerja, nugas, bahkan galau pun kopi susu sering jadi teman setia. Menariknya lagi nih teman berdua, sekarang anak muda juga makin aware sama kesehatan. Jadi bukan cuma soal enak, tapi juga mikirin kandungan gulanya, kalorinya, bahkan pilihan susunya loh. Artinya tren minum kopi tuh bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga udah masuk ke lifestyle nih teman berdua. Yang penting tetap bijak ya, jangan sampai sehari 3 gelas juga sih. Jantung bisa protes nantinya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Wirane. Tapi kali ini di segmen ini ada yang spesial nih, karena aku gak sendirian, aku udah kedatangan Agus Aldida.

0: medali perunggu di ajang Wali Kota Cup di Denpasar.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Putu Agus Astrawan yang meraih medali perunggu di Wali Kota Cup.
1: Oke, silakan.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Iwayan Suda. Saya dari yang paling ini dari Karangasem, yang kemarin sempat meraih medali emas di ajang Wali Kota Cup.
1: Wih, kan narasumber aku kali ini adalah sang juara nih, para peraih medali di kejuaraan di Wali Kota Cup nih ya. Bisa ceritain sedikit gak nih dari kalian bertiga? Aku mau ngomong dari awal dulu, gimana pertama kali kalian bisa kenal gulat gitu? Siapa yang mau jawab duluan? Mau satu-satu apa seperwakilan aja? Boleh deh, silakan. Gak apa-apa, satu-satu tadi mau jawab siap. Boleh Aldi, yuk.
0: Jadi saya mengenal gulat itu di SMA Negeri Bali Mandara. Dari awal saya kesini itu dari bootcamp, dari pengenalan lingkungan sekolah. Saya melihat ada ekstra gulat yang kebetulan saya juga suka berkelahi.
1: Oke, benar.
0: Dan saya juga melihat ada Kak Suda yang memperkenalkan gulat bela diri dari SMA Negeri Bali Mandara, yang satu-satunya dulu ada tempat latihan di Bali Mandara. Jadi di sana saya mulai dilatih, terutama dilatih oleh kakak tingkat saya itu Kak Suda. Saya diberikan teknik, cara gimana cara mengatur permainannya. Dan saya juga dan terutama Kak Suda itu tidak pelit dengan teknik. Dan ajang pertama yang saya ikuti itu adalah Wrestling Open 1 di yang berada di SMA Negeri Bali Mandara, yang menjadi tuan rumah pada saat itu. Dan saya juga waktu itu meraih medali perunggu juga, karena saya awal-awal juga cukup gugup karena lawan saya juga sangat berpengalaman. Setelah itu saya juga mendapat informasi bahwa akan ada Wali Kota Cup di bulan Maret. Habis itu saya terus latihan bersama Kak Suda juga. Pada bulan Maret saya waktu itu jadwal libur pulang ke rumah. Saya mendahului pulang untuk pergi ke Denpasar. Jadi saya tandingnya itu di Denpasar, lawan saya itu tidak setara dengan saya karena saya itu mainnya di kelas 60, orang-orangnya itu tinggi dan besar. Saya aja yang kelihatan kecil di sana gitu. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya karena saya sudah berkomitmen untuk kesana untuk mengambil juara. Tapi ya kemampuan itu jauh. Saya hanya bisa menang 2 kali di pertandingan itu dan saya meraih juara 3 itu. Jadi dari kekalahan itu saya bertekad lagi untuk di next event saya bisa, supaya bisa lebih gimana ya, lebih semangat dan bisa menjadi juara dan meraih medali emas itu saja.
1: Oke, wow, ternyata emang awalnya kenal itu dari karena suka berantem ya. Lalu di sekolahan ternyata memang ada dan diarahkan sama senior nih, Kak Suda nih. Mungkin ada lagi gimana ceritanya awal bisa kenal gulat, Agus? Boleh?
2: Baik, dari awal kenal gulat itu di pas MPLS di SMA Negeri Bali Mandara.
1: Sama.
2: Dulunya saya ikut judo di Buleleng.
1: Oh gitu, itu sebelum masuk Bali Mandara ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Terus tuh mirip-mirip sama judo, ikutin lah coba-coba.
1: Oh, terus ternyata di Bali Mandara ada gulat gitu, iya. Akhirnya yang mirip sama judo, iya, ya mirip. Udah diterusin ke gulat, iya. Gitu. Oke, kalau nggak sudah gimana itu awalnya? Sebagai jadi, senior nih.
3: Iya. Jadi ya terima kasih atas waktunya. Jadi iya. Awal di mengenal gulat tuh sama kayak Agus ceritanya, saya juga sama Aldi juga sama suka berkelahi mumpung gitu kan, jadi mengikuti olahraga di bagian dulu judo dari SD sampai SMP judo fokus. Tuh, jadi sekolah di SMA Negeri Bali Mandara di awal, tapi sebelum itu kelas 9 udah mengenal gulat tuh, makanya udah latihan pas itu langsung MPLS di SMA Negeri Bali Mandara juga dikenalkan oleh guru itu.
1: Oh,
3: jadi langsung itu. Iya. Jadi awal ikut gulat dari itu, dari judo dulu karena sama ada teknik kuncian maupun bantingan itu. Itu makanya tertarik sama gulat juga

0: permainan lumayan simpel, tidak terlalu ribet sama judo itu. Jadi tertarik sama judo, sama gulat, langsung gabung ke gulat sama pembina ekstra waktu itu, Kak.
1: Oke, yeah. Oh, berarti di antara mereka bertiga ini ada kesamaan ya. Mungkin yeah. Awal kenal dari gulat itu ya di SMA Bali Mandara itu ya, mulai mendalami lagi yeah, ya. Betul. Malah justru sebelumnya judo dulu nih judo berdua ya. Agus sama ini, sama Suda ya. Walaupun Suda sama Aldi sama-sama suka berantem, yeah. Tapi enggak apa-apa, itu diarahkan ke hal yang positif yeah. Tentunya ya berantemnya ya. Oke, teman berdua, buat kamu yang masih penasaran, aku bakal lebih dalam lagi nih kebahas tentang perayaan medali kejuaraan mereka nih. Buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira ya tentunya di Sore Ceria. Dan teman-teman nih dari Bali Mandara, SMA Bali Mandara, ada Agus Aldi dan sudah. Ini adalah peraih medali kejuaraan gulat Wali Kota Cup ke-16 2026 nih. Oke, aku mau langsung tanya nih sama kalian nih. Bisa ceritakan gak nih gimana kejuaraan Wali Kota Cup ini?
1: Saya ya.
0: Ya silakan.
1: Terima kasih. Jadi sedikit cerita dari saya itu. Jadi sebelum event di Wali Kota Cup ini kan ada kejuaraan yang menjadi tuan rumah itu di Bali Mandara kan. Tuh.
0: Oh,
1: jadi
0: yeah.
1: Pas itu kebetulan saya main di kelas 74 gaya freestyle tuh, gaya bebas. Jadi pas itu saya masih berat badannya masih sekitar 70 ke atas tuh. Masih itu. Jadi ada info baru juga di Denpasar ada Wali Kota Cup yang mengundang atlet dari Bali Mandara itu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Di event itu ada beberapa kelas yang diturunkan oleh panitia itu. Jadi saya ingin mencoba hal baru, turun di kelas yang lebih ringan yaitu di kelas 65. Di penurunan kelas itu lumayan banyak ceritanya itu. Jadi dari awal diet tuh untuk menurunkan ke 65 dari 73 ke 65 lumayan panjang kan. Jadi target saya pas itu nyari ke 64 itu agar pas timbang berat badan enggak over itu. Jadi pas itu saya diet selama kurang lebih 1 bulan untuk ke berat badan 64 dan itu pun untuk mencapai di kelas 65 lumayan banyak
0: perjuangan.
1: Jadi ya pertama fisik terutama. Jadi satu hari pas itu minimal 3 kali lari itu.
0: Oh.
1: Ya minimal banget agar konsisten ke 1 bulan untuk ke 65. Jadi selain itu makanan juga terbatas untuk dietnya itu 1 bulan juga makan ubi itu untuk dietnya ya. Jadi lumayan banyak ceritanya dan itu pun menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya.
0: Weh, tapi kan hasilnya medali emas. Ya, wah, perjuangannya rezeki, ya. Yang sangat amal, yang langsung dibayar kontan ya. Gitu perjuangan beratnya. Mungkin Agus Adi ada cerita enggak tentang kejuaraan ini gitu. Gimana? Apa Agus deh, aku penasaran nih sama Agus. Agus gimana selama bertanding di sana gitu? Atau sebelum mengikuti kompetisi gitu?
2: Kalau sebelum mengikuti kompetisi Wali Kota Cup ini, saya nggak main sih, cuma tukang kameramen.
0: Gitu. Iya. Aldi, ada?
3: Kalau saya waktu itu cukup bimbang, karena pertandingan, kan saya mengikuti dua pertandingan dalam bulan yang sama waktu itu, tanggal 15 itu tanding gulatnya. Tanggal 28 itu saya main boxing street fighter di Gor Bonapatra. Saya di gulat itu mainnya di 60 kilo. Sedangkan di boxing street fighter itu saya main di 63. Jadi saya kurang konsisten dalam mengatur berat badan. Jadi pas saya timbang badan di Denpasar, pas saya mau gulat itu saya oper lagi 3 kilo. Dari itu saya mengambil kayak hukuman pengurangan poin. Saya menang, tapi poin saya dikurangi. Tapi untungnya tidak menurunkan peringkat saya gitu.
0: Oh, gitu. Berarti ya, di dalam gulat itu ditimbangnya itu benar-benar sebelum bertanding apa satu hari sebelum bertanding gitu?
3: Sebelum bertanding, kira kita dapat jeda kurang lebih 1 jam.
0: Satu jam sebelum bertanding itu ditimbang. Jika overweight maka kena hukuman gitu.
1: Dapat pengurangan poin.
0: Hukumannya itu pengurangan poin. Tapi tetap bisa main tetap di kelasnya main. Itu
1: ya.
0: Gitu teman pro 2 tuh. Terus lalu ada ini gak? Ada momen yang paling gak bisa terlupakan gak selama pertandingan?
3: Momen yang paling saya ingat sampai sekarang itu saya kan penutup nih
0: match terakhir.
3: Saya kebetulan melawan kakak tingkat saya di Bali Mandara, saudaranya Kasura. Itu saya main di Grego kelas 60. Saya mainnya itu cukup gimana ya, kayak dia lebih berpengalaman
0: senior, ya.
3: Lebih senior. Saya baru saya hampir menang waktu itu. Dia sudah di posisi bawah. Saya tinggal mengunci. Tapi waktu itu saya kekurangan gimana? Saya pertama kali dan saya tiba-tiba lupa gitu, lupa dengan teknik, dan teknik saya tidak keluar waktu itu. Jadinya kakaknya itu bisa membalikkan posisi. Dia bisa berdiri lagi. Habis itu pertandingan selanjutnya saya dibanting sekali, langsung dipress, udah saya kalah.
0: Kalah pengalaman.
3: Ya, kalah pengalaman. Ya,
0: sampai lupa teknik segala.
3: Tapi pas itu lawan saya juga sudah gini, kurang enak badan dia, makanya powernya gimana ya, nggak besar gitu,
0: nggak full
3: mainnya. Tapi dengan itu dia sudah bisa ngalahin saya.
0: Ya itu pengalaman tadi ya, yang berbicara ya, mungkin dari teknik-tekniknya ya. Kalau sudah ada nggak pengalamannya, cerita menarik deh selama pertandingan.
1: Jadi selama pertandingan yang menjadi momen yang tidak bisa saya lupakan itu ya pada saat main saya mengeluarkan teknik apa yang saya sudah persiapkan. Itu menjadi pengalaman dan momen yang mungkin saya tidak akan lupakan. Karena sebelum itu kan kami di gulat sering mengadakan latihan teknik maupun fisik. Nah, teknik itu sebenarnya di gulat kak ada gini juga, selain di power sama teknik, di gulat itu harus main apa ya?
0: Timing
1: dan gini ya, pemikiran juga harus benar-benar
0: insting ya, kita main
1: harus benar-benar main ya. Selain fisik dan tenaga. Karena pada saat main kita udah pokoknya suara yang di luar udah enggak ada di telinga lagi gitu.
0: Udah enggak kedengeran pokoknya orang-orang teriak.
1: Ya, misal ada coachnya yang ngasih arahan gini, kita udah ngeblank itu. Tadi Adik Aldi yang sampaikan itu. Yang menjadi pengalaman yang luar biasa itu yang saya sudah saya sampaikan tadi. Teknik saya yang udah siapkan saya keluarkan kak, itu
0: pengalaman saya. Itu ya. Teman berdua, apa yang udah dipersiapkan ternyata kepake pas kejuaraan ya, begitu itu. Teman berdua, oke teman berdua, semakin menarik nih obrolan aku sama Agus, Aldi dan Suda ya. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Sore Jakarta. Bikin sore

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira dan ini Agus, Aldi dan Suda ya. Murid berprestasi nih yang berhasil meraih medali di kejuaraan gulat wali kota Cup ke-16 2026 nih. Aku mau tanya nih sama kalian, ada gak tantangan terbesar gitu dalam selama menjalani latihan persiapan untuk mengikuti ini wali kota Cup gitu, ada gak? Apa tantangan terbesarnya gitu?
1: Kalau dari saya itu tantangan terberatnya itu ya konsisten.
0: Oh, yes, tetap konsisten ya.
1: Jadi kan di sekolah saya itu banyak juga kegiatannya. Di selain saya harus latihan, saya juga harus mengikuti kegiatan di sekolah. Dan itu membuat saya berpikir keras untuk mengatur waktu. Dan saya juga di sekolah banyak mengikuti kegiatan boxing. Dan baru-baru ini saya juga ikut tarung derajat, juga baru daftar.
0: Wih, banyak juga Aldi ya.
1: Mumpung ada ini kesempatan untuk saya.
0: Tapi itu dari Bali Mandara semua apa di luar dari sekolah?
1: Langsung dari Bali Mandara.
0: Oh, emang di dalam sekolah ada berbagai macam itu ya, jenis bela diri ya?
1: Iya, banyak. Dari silat, karate. Tapi terus? Saya lebih suka yang lebih bebas gitu.
0: Oh,
1: nggak terlalu terikat dengan peraturan.
0: Makanya,
1: jadi saya lihat itu yang paling bebas dari bela diri yang lain ya. Saya itu yang saya ikuti. Itu tantangan terberat saya itu adalah konsisten dan mengatur waktu. Saya susah mengatur waktu untuk latihan gitu, karena banyaknya kegiatan dan saya juga harus belajar. Jadi itu tantangan terberat saya. Dan juga karena waktu itu, karena saya over itu juga kurang konsisten gitu.
0: Oh iya, menjaga pola makan juga ya.
1: Pola makannya juga susah saya. Itu dah saya sebagai atlet kan kita harus bisa mengatur pola makan.
0: Iya betul.
1: Tapi saya di sana belum bisa gitu. Tapi saya dari sekarang saya usahakan untuk belajar dari kesalahan
0: ya,
1: yang saya
0: betul. Iya, emang harus gitu. Emang kita harus melakukan, ya nggak harus sih sebenarnya, kita melewati kesalahan itu untuk belajar begitu ya. Agus, mungkin ada tantangannya apa nih selama latihan nih?
2: Kalau menurut saya yaitu sama seperti Aldi.
0: Iya.
2: Harus konsisten. Apalagi pas wali kota cup nih. Kan WB saya itu 3-2.
0: Yeah. Oh iya nih teman berdua nih, info Agus ini berat badannya 32. Iya, tapi tandingnya di kelas
2: 57.
0: Oke, boleh ceritain dong nih buat temen di luar sana nih.
2: Harus konsisten sih, latihan, makannya juga diatur.
0: Terus waktu akhirnya pas main itu berat badannya berapa?
2: Berapa ya? 31.
0: Belum turun. Tapi tetap bisa ngelawan itu.
2: Ada sih musuhnya yang enggak datang 2.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Yang satu lawan tinggi banget, kayak kasuda lah tingginya.
0: Oh, gitu. Terus gimana dong itu? Kalah tapi
2: kalah
0: akhirnya
2: sama itu.
0: Akhirnya
2: buat 3.
0: Oke. Kalau sudah sendiri nih sebagai senior nih, apa nih? Masih ada enggak gitu? Latihan-latihan yang mungkin masih terasa berat gitu. Ada enggak?
3: Izin kak ya, jadi dari saya sebagai senior dari Aldi sama Agus juga, yang kalau pas latihan itu dibilang berat, emang berat kak. Kita jadi atlet emang harus lawan itu. Kalau nggak lawan, kita hanya di posisi bawah itu. Jadi itu di fisik menurut saya tidak terlalu berat. Yang menurut saya jadi pengalaman hal yang mungkin memberikan saya pas wali kota cup ini, yaitu yang tadi sempat dibahas di awal itu nurunin berat badan tuh. Jadi ya lumayan tangkanya lumayan berat kak. Kenapa? Karena di sekolah kan kita tuh diberikan makan 3 kali sehari. Nah jadi sempat nih di asrama itu di samping teman makan tuh, di posisi saya masih diet tuh, jadi dapat godaan dari teman-teman itu menjadi tantangan berat saya juga kayak itu, karena harus jaga pola makan itu juga karena masih di posisi nurunin berat badan.
0: Ternyata ini beda lagi nih dari senior, bukan latihannya yang berat tapi menahan nafsu untuk menjaga pola makan yang baik nih ternyata yang berat. Oh iya teman berdua, ternyata setiap orang punya tantangannya masing-masing dan berbeda ya, walaupun sama jenis olahraganya gulat. Teman berdua jangan kemana-mana, karena habis ini aku masih mau ngobrol lagi bareng Agus dan Aldi, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kelas Bu Lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: 82, gak kerasa nih, udah mau mendekati pukul 5 tuh waktunya aku harus berpisah nih sama temen-temenku ini. Woy, sepantaran kita nih. Oke nih, aku mau tanya dulu nih sebelum kita berpisah, target kalian apa nih setelah Wali Kota Cup 16 ini? Terdekat lah, satu-satu dulu boleh Aldi, apa?
1: Kalau target saya untuk sekarang sih itu yang pertama bisa lolos di Porprov.
0: Oke, ya.
1: Dan terutama itu saya ingin, ya saya ingin jadi yang pertama dan saya ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya itu saya bosan dapat juara 3 aja. Jadi okay. Di next event ini saya ingin jadi juara 1 dan meraih medali emas.
0: Medali emas. Siap. Oke, lalu Agus, apa targetnya?
2: Nggak tahu sih. Oh, enggak.
0: Jalan aja pokoknya. Iya. Oke, kalau sudah sendiri
3: ya izin Kak ya, iya. Untuk target berikutnya mumpung sudah ada info awal terbaru juga gini. Target di event terbaru itu di Buleleng akan mengadakan Koni Cup itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi saya targetkan, saya sama adik-adik juga targetkan yang ikut di gulat juga targetkan untuk mempersiapkan diri itu. Karena Koni Cup ini akan membuka jalan juga eksibisi di cabur gulat itu. Oh. Selain di Koni Cup juga akan ada persiapan Mangupura Cup Kak. Itu itu akan dilaksanakan di Badung Mangupura Cup.
0: Oh, banyak event nih di tahun ini semua itu.
3: Di tahun ini.
0: Oke. Okay.
3: Habis itu ada Kejurprov persiapan Porprov di tahun 2027 yang dimana Buleleng katanya akan menjadi tuan rumah.
0: Oh, ya, main di kandang sendiri ya, nih.
3: Iya, makanya itu yang saya targetkan dan persiapkan dari sekarang untuk event-event berikutnya agar bisa meraih target sesuai apa yang saya inginkan.
0: Iya, oke. Ya teman berdua, kita doakan bersama semoga target mereka ini bisa terpenuhi dan tercapai ya, sesegera mungkin gitu. Oke, terima kasih buat Agus, Aldi dan Suda ya sudah hadir ke studio Pro 2 RRI Singaraja. Pokoknya aku terima kasih banyak udah berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang meraih medali kejuaraan gulat Wali Kota Cup ke-16 di Denpasar ya tahun 2026. Oke teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini aku masih bakal nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu hits kekinian dan informasi menarik yang sayang buat kamu lewatkan. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih ya kalian.
3: Sama-sama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di sore cerianya Produa dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wih, sudah sore-sore gini hari Jumat, malam Sabtu, lagi pada ngapain nih? Lagi pada nyantuy atau udah siap-siap buat pergi nongkrong? Oke, sambil nemenin sore ceriamu ya, sore yang santuimu, mau sambil ngopi, mau sambil ngemil ya. Aku mau ngasih sedikit informasi nih biar kamu bertambah nih pengetahuannya juga, teman berdua. Iya, elah, mantap no. Iya teman berdua, teknologi masa depan sekarang itu lagi mengembangkan konsep Internet of Mind tuh. Kamu tahu enggak teman berdua tuh? Yaitu sistem yang menghubungkan otak manusia langsung ke perangkat digital lewat jaringan 6G atau 6G nih. Nantinya manusia diprediksi bisa mengontrol alat elektronik hanya lewat pikiran tanpa perlu menyentuh layar atau tombol. Ih, keren kan teman berdua nih. Ini sebuah informasi yang bagus nih. Teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, tetapi banyak ilmuwan percaya inovasi ini bisa mengubah cara manusia bekerja. Bener juga sih ya. Berkomunikasi juga, bahkan bermain game di masa depan gitu. Konsep ini disebut bakal menjadi perkembangan besar setelah era internet dan kecerdasan buatan atau AI. Jadi gini teman berdua, untuk kedepannya di waktu yang akan datang ini, teknologi Internet of Mind ini, jadi kita bisa mengendalikan itu hanya dengan pikiran kita teman berdua. Misalnya kita mau nyekrol handphone nih, wait, dipikirin aja, dia langsung otomatis nyekrol sendiri. Wih, keren ya. Tapi kalau begitu nanti mungkin ya efeknya bakal banyak orang-orang yang mager kali. jadi banyak orang-orang obesitas. Ya, semoga nanti efek-efek samping yang ditimbulkan bisa kita cegah tentunya. Tetap, walaupun teknologinya semakin canggih, kita juga tetap harus pintar ya, pintar menggunakan, juga pintar untuk merawat diri, juga pintar untuk menjaga diri kita dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi yang udah sangat amat canggih tentunya teman berdua ya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun Satgerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, teman berdua masih bareng aku Wiraya di sore ceria tentunya. Hai, informasi tipis-tipis aja nih buat menambah pengetahuan kamu ya teman berdua ya. Teleskop luar angkasa James Webb baru memastikan asteroid 2024 YR4 tidak akan menabrak bulan pada tahun 2032 teman berdua. Penemuan ini menjadi salah satu pendeteksian objek luar angkasa paling redup dalam sejarah astronomi modern. Dengan teknologi teleskop yang semakin canggih, para ilmuwan kini bisa memantau benda-benda berbahaya di luar angkasa lebih akurat dan lebih cepat dibanding sebelumnya, teman berdua. Penelitian seperti ini penting dilakukan untuk membantu manusia mengantisipasi ancaman asteroid terhadap bumi maupun bulan di masa mendatang. Keren kan, teman berdua ya, semakin berkembang ya, inilah makanya sekarang teknologi itu cepat banget berkembang ya, Bu. Sekarang bahkan bisa melihat asteroid tuh dalam jarak yang pokoknya mendeteksi objek-objek luar angkasa yang redup gitu. Pokoknya sekarang ada teleskop khusus gitu untuk mendeteksi objek-objek luar angkasa yang redup, sehingga bisa memastikan keadaan bumi dalam beberapa tahun ke depan itu akan gimana gitu, memastikan pokoknya tidak ada asteroid yang bakal menabrak bumi. Wih, keren banget pokoknya ini teknologinya sekarang. Kalau kita ngikutin pasti gak ada habisnya, dan itu tetap harus kita ikutin ya teman berdua ya, buat menambah pengetahuan kita. Jadi kita kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu, gak ketinggalan zaman. Hai.

0: Beberapa hal yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Gak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman berdua, lanjut lagi ya. Ini ada info tentang ikan-ikanan. Ikan-ikanan gini. Hiu paus itu ikan terbesar di dunia teman berdua ya. Ternyata masih hidup di perairan Indonesia loh, seperti Teluk Cendrawasih dan Teluk Saleh. Panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 10 meter dengan umur sekitar 70 tahun. Meski memiliki ukuran raksasa, hiu paus termasuk hewan yang jinak dan tidak berbahaya bagi manusia karena hanya memakan plankton dan ikan-ikan kecil. Keberadaannya kini menjadi salah satu daya tarik wisata laut Indonesia sekaligus kekayaan alam yang dilindungi agar populasinya tetap terjaga di masa depan nih. Indonesia tuh emang punya beragam satwa ya, dari darat, udara maupun laut ya teman berdua ya. Di laut ini salah satunya ya, hiu paus raksasa itu masih hidup di perairan Indonesia, ada di Teluk Cendrawasih dan Teluk Saleh. Jadi tugas kita apa nih anak muda? Iya betul, tugas kita adalah tetap menjaganya agar populasinya tetap terjaga, biar bisa berkembang, biar lebih banyak lagi, biar bisa kita nikmati, ditonton gitu, jangan dimakan nikmatinya. Ditonton gitu, semisal lagi naik kapal nonton, wih keren itu, pastinya cukup menghibur juga teman berdua.

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM, teman Produa, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Wah, ini kali ini Singa Raja turun hujan nih teman berdua yang cukup deras ya. Buat kamu mungkin yang lagi di jalan hati-hati ya, karena ini intensitasnya cukup deras. Jadi tetap berhati-hati, jaga keselamatan dan jaga kesehatan. Buat yang mau keluar, persiapkan dulu jas hujan mungkin yang kalau lagi naik motor ya, karena ini hujannya lumayan deras nih di Singa Raja ya teman berdua ya. Oke, aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 yang menjalankannya ya. Oke, lanjut lagi kita teman Pro 2 kali ini masuk segmen Pro 2 Dewata ya, info seputar Bali. Ada yang pertama dari Singaraja Literary Festival atau SLF nih, yang menargetkan Singaraja menjadi pusat pengembangan sastra kawasan Bali, NTB dan NTT setelah dipercaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mengelola Program Manajemen Talenta Nasional atau MTN Lab dan Presentasi 2026 teman Pro 2. Pendiri SLF Made Adnyana Ole menyebut program ini menjadi momentum untuk membangkitkan kembali identitas Singaraja sebagai ibu kota sastra kawasan Sunda Kecil atau Bali Nusra. Antusiasme peserta pun cukup tinggi nih teman Pro 2. Dari sekitar 200 karya yang dikirim penulis Bali, NTB dan NTT, 3 kurator akhirnya memilih 13 emerging writers yang terdiri dari 6 penulis asal Bali, 4 dari NTB dan 3 dari NTT. Para peserta akan mengikuti mentoring daring pada 19 sampai 22 Mei bersama mentor sastra sebelum mempresentasikan karya mereka dalam rangkaian SLF yang digelar 3 hingga 5 Juli 2026 tentunya di Singaraja. Oleh menilai proses kurasi tersebut menunjukkan geliat sastra di kawasan Bali Nusra masih sangat kuat. Banyak penulis muda daerah yang kini aktif membangun ruang kreatif dan sudah menembus media nasional. Melalui program ini SLF juga ingin membangun jejaring sastra lintas daerah agar para penulis nih teman berdua ya bisa saling mengenal, berdiskusi dan memantau perkembangan sastra di wilayah masing-masing. Sementara itu, Direktur SLF Kadek Sonia Piscayanti mengatakan program MTN menjadi langkah penting untuk membangun sistem pembinaan sastra yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Menurutnya MTN tidak hanya menjadi ruang mentoring tetapi juga wadah presentasi karya hingga penerbitan buku agar talenta sastra Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Keren banget ya, selamat untuk Singaraja ya yang akan dijadikan pusat pengembangan sastra kawasan Bali, NTB dan NTT gitu. Semoga akan banyak penulis-penulis yang muncul gitu ya dengan adanya Singaraja Literary Festival gitu teman berdua, yang tentunya akan diadakan di Singaraja. Oke, semangat buat kamu mungkin yang suka nulis, coba terus diperdalam, siapa tahu suatu saat kamu bisa ikutan event ini ya teman berdua. Semangat.

0: Tadi ada siap menangkap Dini Om. Pasti beli butung jang Dini. Lah karena di butung makan tahu panen rawon.
1: Mi, siapa di sini ngadun?
2: Waduh, kuangan tanpa dogen jak kurnani.
1: Lo tuh,
2: itu tadi laku.
0: Tiang di pawon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je. Tampang siapa nih, genang aja rawan beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suha coba metajen beli. Setate bantung nih.
1: Nak jani we pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapa. Gede ganggas, tegalnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon, sabar nah lo. Antas beli juga lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan becundang, bulun siap sih ngabu mulai, bulun cungunya nih lo.
0: Nginep-nginepin dogen nih, bes bengkung, tuni dogen tutang bunyin tiangi, mes beperagat rau nih. Pocor mana tiang, ngebase beli.
3: Stop judi, apapun jenisnya.
4: Kamu lagi dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Singa Raja, teman terbaik.

Ya kita lanjut teman berdua, masih bareng aku Wira, tentunya di sore ceria yang sudah ditemani oleh hujan deras. Pokoknya hati-hati ya buat kamu yang kalau mau berpergian, yang lagi santai-santai di rumah ya, mungkin bisa ketiduran karena hujannya deras banget ini, enak banget ini. Ingat selalu jaga kesehatan ya, mungkin kalau yang sering hujan-hujan, kehujanan minum vitamin. Kalau habis sampai rumah, habis kehujanan langsung mandi ya teman berdua ya, biar badannya hangat lagi. Lanjut, ini kali ini ada Kota Denpasar menjadi salah satu dari 6 daerah di Indonesia yang tergabung dalam ASEAN Smart Cities Network atau ASCN teman berdua. Pemerintah Kota Denpasar pun mulai menyiapkan berbagai inovasi digital, salah satunya teknologi blockchain untuk melindungi data pribadi wisatawan saat check-in hotel. Nantinya identitas kamu akan dienkripsi menjadi kode QR khusus sehingga data tidak mudah bocor dan hanya bisa diakses oleh pemilik data melalui server khusus teman berdua. Kepala Diskominfos Kota Denpasar Gede Wirakusuma Wahyudi mengatakan sistem ini masih dalam tahap perencanaan karena membutuhkan regulasi, anggaran, dan kesiapan pelaku usaha pariwisata, terutama hotel-hotel yang kecil teman berdua. Konsep nya disebut mirip seperti boarding pass di bandara, di mana data hanya bisa diverifikasi lewat pemindai khusus. Selain itu, Denpasar juga termasuk mengembangkan layanan digital lewat aplikasi Denpasar Pramaswake atau DPS untuk layanan administrasi kesehatan hingga pengiriman dokumen kependudukan bekerja sama dengan Gojek dan Grab teman berdua. Pemerintah Kota Denpasar menyebut tingkat literasi digital masyarakat cukup tinggi karena sekitar 80% warga sudah terhubung internet. Program Smart City Denpasar sendiri fokus pada 6 bidang utama, mulai dari Smart Society, Smart Economy, Smart Governance, Smart Branding, Smart Living, hingga Smart Environment nih. Berbagai inovasi pun terus dikembangkan, termasuk pelatihan masyarakat rentan, festival kreatif, modernisasi pasar tradisional, hingga sistem peduli lingkungan berbasis digital. Ih, keren banget ya Denpasar ya, masuk dalam salah satu Smart Cities Network gitu. Berarti kotanya ini udah mulai mengadopsi beberapa teknologi-teknologi canggih, dan tentunya tetap harus diimbangi dengan masyarakatnya gitu. Harus diperbanyak lagi literasi digitalnya gitu. Jangan sampai nanti dalam menggunakannya nggak bisa, bingung atau gaptek gitu. Pokoknya semangat deh buat Denpasar yang ditujuk menjadi salah satu kota Smart Cities Network di ASEAN. Congrats.

Mungkin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, kali ini aku mau ngajakin kamu nih untuk menilik sejarah dikit. Ada Nyoman Ray Srimben, dikenal sebagai ibunda kandung presiden pertama Republik Indonesia Soekarno nih teman berdua. Ia berasal dari kelompok Bali Age di Kabupaten Buleleng dan tumbuh dengan adat Bali yang masih sangat kuat. Pertemuannya dengan Sukemi Sosrodiharjo, seorang guru asal Jawa, menjadi kisah yang cukup unik pada zamannya karena menyatukan dua budaya dan keyakinan yang berbeda. Dari pernikahan itu lahirlah Kusno yang kemudian dikenal sebagai Bung Karno. Rumah kelahiran Nyoman Ray Srimben di Kelurahan Paket Agung Buleleng kini ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan masuk kawasan Soekarno Heritage. Rumah bergaya arsitektur Bali tersebut masih dirawat keluarga keturunannya dan menjadi jejak penting sejarah keluarga sang proklamator Indonesia. Wih, tuh teman-teman, buat kamu nih, mungkin baru tahu kan, aku juga baru tahu nih, ternyata di Buleleng ini ada rumah orang tuanya Bung Karno, sang proklamator Indonesia, dan tentunya dijaga dan dirawat oleh keturunannya dengan baik. Buat kamu mungkin yang kepo, bisa deh jalan-jalan ke sana gitu teman berdua. Ya teman berdua, gak kerasa nih udah hampir jam 7 malam, dan itu waktunya berarti aku harus pamit, aku harus undur diri dari Sore Ceria edisi Jumat 22 Mei 2026 ini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi, udah seneng-seneng bareng-bareng, happy-happy, dan semoga dengan kamu dengerin aku, mood kamu jadi lebih baik dan harus lebih baik lagi ke depannya ya teman berdua. Tapi sebelum kemana-mana, jangan diputer-puter dulu ya teman berdua ya, potensionya ya, jangan pindah frekuensi, karena sehabis ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, kamu bakal ditemenin sama Zaki ya, tentunya masih dengan info-info menarik dan lagu-lagu hits ya yang lagi viral di mana-mana. Dan nanti jam 9 ada request bareng Zaki, so buat kamu stay tune ya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye bye.

0: Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2, sampai di sini dulu ya, sore cerianya.
2: Ketemu lagi.

0: Rodua, Rodua, FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Rodua, Rodua.
2: Ya, pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan program BST Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hingga Mei 2026, teman Pro 2, tercatat 34 kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng, mulai dari kekerasan fisik, verbal, penelantaraan, hingga kekerasan seksual. Program ini melibatkan forum anak daerah sebagai tutor sebaya yang membantu anak-anak lebih nyaman bercerita dan melapor jika mengalami kekerasan. Dinsos P3A juga menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp, ruang konseling privat, psikolog anak, pendamping hukum dan pekerja sosial untuk membantu korban mendapatkan pendampingan yang tepat. Ya, sementara itu teman Rodo, info berikutnya buat kamu, Kabupaten Buleleng ini kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026 di air terjun Kroya, Desa Sambangan, diharapkan mampu memperkuat citra Kabupaten Buleleng sebagai destinasi wisata petualangan dan alam kelas dunia. Keindahan alam kawasan Sambangan menjadi daya tarik utama dalam ajang internasional tersebut. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki beragam destinasi wisata alam, termasuk sedikitnya 17 air terjun dengan karakteristik berbeda yang tersebar di sejumlah wilayah. Kawasan Sambangan juga dikenal melalui air terjun Aling-Aling yang populer sebagai lokasi wisata petualangan di Bali Utara.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singgar Raja Bali. Hai, hai ya teman-teman berdua dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ini sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam aja. Kali ini di pos jaga pukul 19 waktu Indonesia Tengah guys. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Tadi lagunya udah ada dari Hello dengan Ular Berbisa. Kenapa tuh malam hari ini kok lagunya langsung dari Hello dengan Ular Berbisa teman Pro 2? Karena urusan kita kali ini ada kaitannya sama ular-ular dan juga spesies reptil yang lainnya teman Pro 2. Jadi buat kamu pecinta reptil ataupun hewan-hewan yang sejenis gitu ya, pantengin satu jam ke depan kita ngobrol tentang hal itu ya. Tepatnya kita akan bahas tentang lebih dari sekedar hobi guys, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singkaraja. Mungkin kamu yang sering ke taman kota setiap hari Minggu, udah sering banget ya ngelihat teman-teman dari komunitas ini berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Dan mungkin kamu juga sering juga foto-foto sama reptil-reptil yang udah dibawa gitu ya. Malam ini bareng Zaki di studio akan ngobrol tentang itu teman Pro 2 ya. Biar gak lama-lama aku langsung sapa dulu nih. Ada Kak Aryan Bonggel dan juga Kak Itani Rumah malam-malam hari ini bareng Zaki di studio. Selamat malam.
1: Halo Kak Zaki, selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke, sebenarnya kita bertiga tapi masih nunggu satu anggota lagi ya.
1: Iya, lagi satu dia mungkin kena macet mungkin.
0: Ah, iya sih malam-malam macet apa ya? Oke deh, kita tunggu aja nih teman Pro 2. Kita bahas tentang lebih dari sekedar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Tentunya kalau ngomongin komunitas deh, Kak Arya dan juga Kak Ita. Tentunya awalnya kan berbasis

0: seperti kucing, kelinci gitu kan. Kayaknya sepertinya sudah biasa gitu kan. Lalu saya dikenalkan sama satu ular, itu keren banget gitu kan. Di sana saya berpikir, wah ini kayaknya hal yang baru dan hal yang nggak biasa kalau kita pelihara ular. Di sanalah kita mulai mempelajari itu.
1: Lebih dalam lagi lah ya.
0: Lebih dalam lagi.
1: Meskipun usia masih belia, tapi emang ketertarikan di reptil cukup oke waktu itu.
0: Cukup ya? Oke, karena emang banyak pendukung juga kan yang mengajari itu kan itu. Jadi mana ular berbisa, mana ular yang tidak berbisa, mana ular yang bisa dijadikan peliharaan gitu, mana yang ular aman untuk dipamerkan atau diedukasi ke masyarakat gitu. Sudah kita pelajari semua.
1: Oke. Ini Kak Ita kayaknya terpesona sekali waktu Mas Rian menjelaskan gitu tadi.
2: Awalnya saya takut sama ular.
1: Gitu. Terus lama-lama?
2: Ya, lama-lama lebih dekat, lebih kenal. Kok lucu ya? Coba-coba seru sepertinya.
1: Iya.
2: Sampai sekarang udah
1: lucu. Wah. Iya, mungkin beda-beda ya Kak Ita ya. Beda. Tapi perspektif Kak Ita awal-awal diperkenalkan sama reptil dan sebagainya tuh gimana Kak?
0: Oh. Itu kenapa? Sejarahnya kenapa? Lucu sejarahnya.
1: Kenapa kalian?
0: Dia pertama kali lihat ular itu lari.
1: Kaget.
0: Lari, kaget itu kan baru karena emang baru pertama kali gitu. Ya udah. Dari belakang diam-diam langsung saya kalungin ular sepanjang 2,5 meter.
2: Lebih.
0: Gemeter hampir nangis.
1: Cukup jahil ya.
2: Iya.
1: Oh,
0: tapi ular yang saya kalungin itu udah kategori aman, jinak gitu kan. Ya pokoknya sudah peliharaan lama gitu, makanya saya berani ngalungin gitu.
1: Oke, berarti pendekatan juga cukup lama tuh Pak Ita.
0: Lumayan.
1: Berapa tuh? 4 hari dia?
2: Enggak sih, enggak nyampe. Setelah dikalungin, yuk coba pelihara yuk. Ya udah punya langsung.
0: Seminggu lah.
1: Mantranya apa Mas Rian?
0: Oh.
1: Oke, berarti emang awalnya dari hobi, terus juga menularkan ke Kak Ita juga gitu ya. Terus bisa terbentuk. Nah, biar teman Pro 2 tahu juga nih, komunitasnya apa sih namanya?
0: RSC, Reptil Singaraja Community.
1: Reptil Singaraja Community. Awalnya terbentuknya tahun berapa nih?
0: Kita sudah jalan 2 tahun sih. Kita sudah jalan 2 tahun, terbentuknya itu 28 Februari 2023.
1: Oh, berarti.
0: Jadi sekarang udah mau 3 tahun sekarang. Jadi Februari ini udah 3 tahun usia RSC di Singaraja.
1: Oke, anggotanya awalnya kan cuma berdua aja nih dulu.
0: Anggotanya waktu itu cuma bertiga lah gitu kan sama temen gitu. Sekarang ya adalah hampir 20 orang sekarang yang join dan ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang hewan-hewan eksotik. Kita bilangnya bukan reptil sih Kak Zaki. Jadi kita bilangnya itu hewan-hewan eksotik.
1: Hewan eksotik.
0: Kalau kita bilangnya reptil, walaupun nama kita RSC Reptil Singaraja, orang-orang berpikir kalau reptil itu pasti fokusnya ke ular. Jadi kalau kita bilangnya exotic pet gitu kan, hewan eksotik itu wawasan masyarakat bisa luas. Jadi bukan hanya ular, kita juga ada kura-kura, iguana, burung hantu, sugar glider, tupai dan lain-lain. Gitu.
1: Cukup beragam ya.
0: Cukup beragam gitu.
1: Pet, gitu.
0: Kita welcome. Bahkan kita pernah gathering bareng itu sama yang bawa kucing, bawa anjing gitu kan. Kita pernah gathering bareng.
1: Oke. Berarti terbentuknya hampir 3 tahun yang lalu gitu ya.
0: 3 tahun.
1: Awalnya teman-teman yang punya hobi serupa nih, cara joinnya gimana kayak mereka?
2: Ya cuma asal ikut, boleh ikut enggak gitu. Oh, gitu. Kayaknya seru nih gabung. Boleh, enggak ada peraturan apa-apa enggak. Yang penting ya dia mau belajar, ingin tahu, berani ya.
1: Tapi mereka sebelumnya udah punya peliharaan?
2: Belum.
0: Ya, yang join ke kita yang juga join, ada yang nggak punya peliharaan gitu kan. Okay. Gitu. Tapi dia konsisten setiap hari Minggu datang. Terus kalau kita ajak, kita misalkan ada undangan kemana gitu kan, kita ajak gitu, ikut, dia mau ikut gitu. Jadi dia komitmen gitu, walaupun dia nggak punya hewan, tapi dia mau belajar gitu.
1: Oke, berarti ini sebenarnya membuka peluang buat siapa saja ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Ingin belajar tentang
0: exotic
1: pet ataupun reptil dan juga sejenisnya gitu ya. Teman Pro 2, ya masih banyak tuh yang bakal kita bahas sama Kak Rian dan juga Kak Ita malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah seneng tentang hewan-hewan dan lain sebagainya, langsung aja drop pertanyaan kamu mungkin di WhatsApp Pro 2 guys, di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RSC Singaraja. Satu jam ke depan kita masih ngobrol tentang hal ini bareng Kak Rian dan juga Kak Ita. Jadi stay tune di Pro 2 RSC Singaraja di 105,4 FM. Pro 2 RSC Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yos, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RT Singkarja, teman terbaik kamu di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Kita tadi masih bahas guys tentang lebih dari sekedar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singkarja. Buat kamu yang mungkin udah dengerin berapa ya, 20 menit ke belakang gitu ya. Kalau ingin nanya langsung aja drop di WhatsApp Pro 2 atau di seluruh sosial media RT Singkarja. Kalau tadi narasumber kita masih berdua, sekarang udah datang satu lagi guys, bareng Kak Genta juga malam hari ini. Halo Kak Genta, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sehat ya Kak Genta ya?
1: Sehat.
0: Yes, thank you juga. Akhirnya datang juga setelah ditunggu-tunggu tadi ya.
2: Ya tunggu-tunggu baru datang dia. Macet di mana Kak Genta?
0: Di jalan tentunya mas. Iya. Oke, Kak Genta gabung RSC ini dari kapan Kak?
1: Dari setelah COVID 2020.
2: 23 kita terbentuk.
1: Cuman 20 udah kenal sama Kak Bogel. Mm-hmm. Udah sama-sama kontek-kontekan sama pencinta reptil. Mm-hmm. Cuman terbentuknya 2023.
0: Oke. Saat itu udah punya hewan atau belum?
1: Sudah. Ada aku dari 2016 itu aku main sulcata awalnya, kura-kura air. Sebelumnya masih SMA, setelah itu ke Denpasar ketemu pencinta reptil yang di Denpasar, akhirnya kita balik 2020, kita balik, saya balik ke Singaraja. Wah, di sini perlu ciptain komunitas nih untuk meramaikan Singaraja gitu. Car Free Day itu kok nggak ada, biasanya kalau di Denpasar Car Free Day itu ada yang reptil itu rame. Okay. Gitu
2: rame banget.
1: Kita inisiatif untuk berdua, yuk Kak, kita ramaikan Singaraja untuk mengedukasi pencinta bahwa reptil itu tuh nggak sembarang hewan gitu loh, bisa dipelihara. Animal yang lucu gitu, tapi ada batasannya untuk gimana caranya megang, untuk cara yang merawat, pelihara gitu. Itu sih sebenarnya.
0: Okay. Kita, tapi kalau dari basicnya sendiri Genta dulu dari mana tuh,
1: dari
0: hobi tentang reptil dan juga exotic pet?
1: Emang hobi, cuma suka dari diri sendiri gitu.
0: Okay. Lingkungan atau dari mana? Nggak
1: ada.
0: Emang pengen aja ya?
1: Pengen aja ya.
2: Keren soalnya kelihatannya mungkin.
0: Ah iya. Berarti cukup gak ada rasa takutnya dulu gitu ya?
1: Gak ada.
0: Oke, makin kesini makinnya ketemu sama Kak Rian juga, bikinlah komunitas itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti awal-awal itu untuk nemuin teman-teman yang punya hobi yang serupa cukup susah gak sebenarnya Mas Rian?
2: Sebenarnya enggak sih ya. Cuma kita waktu itu konsisten setiap minggu datang ke Car Free Day, terus kita ambil foto itu kan. Dan kita upload ke sosial media, di sanalah mereka datang gitu kan. Jadi ada yang nge-DM, "Eh, aku juga punya ular ini nih. Boleh gabung enggak? Oh, sini ayo. Kita edukasi bareng gitu kan." Gitu. Punya ular apa? Nanti kalau emang mau edukasi tentang ular, misalkan ularnya kenapa-kenapa gitu kan, kita bisa saling sharing gitu. Ya udah, jadi misalnyalah sekarang anggota kita sudah ada lumayan lah gitu anggotanya gitu, daripada pertama bentuk.
0: Akhirnya lama-kelamaan juga banyak juga yang gabung.
2: Banyak
0: ya.
2: Juga gitu.
0: Ya mungkin salah nih di perspektif masyarakat khususnya Singaraja dan sekitarnya, teman-teman semuanya. Apa yang mungkin bisa kalian sampaikan nih tentang reptil kah atau tentang exotic pet yang mungkin masih salah nih pandangan masyarakat tentang itu?
2: Pandangan masyarakat tentang reptil atau exotic pet yang sering di, yang paling sering masyarakat salah menilai itu, semua ular itu berbisa, semua ular itu bahaya gitu kan. Gitu. Apalagi kita lagi tinggal di Bali gitu kan, yang dunia sekali itu sangat kuat gitu kan, sangat kental. Jadi di sini kami membentuk tim RSC itu ingin mengedukasi kalau tidak semua ular itu berbisa, tidak semua ular itu berbahaya gitu kan. Dan ingin memberitahukan juga kepada masyarakat Buleleng kalau ketemu ular itu sebenarnya tidak harus dibunuh gitu loh. Kalau semua orang yang awam tidak mengerti tentang ular, ketemu ular masuk ke dalam rumah langsung dibunuh, beberapa tahun ke depan nanti ular itu akan punah gitu loh. Yes. Jadi ular kan juga membantu ekosistem petani kan, mengurangi hama tikus gitu. Disinilah kami, tugas kami sebagai RSC untuk mengedukasi hal-hal tersebut gitu. Jadi ular juga pingin hidup, ular juga, kalau emang ada ular masuk ke rumah, cukup dua hal aja lakukan. Yang pertama, gak usah panik gitu kan, gak usah panik, cukup usir dia pakai tongkat atau sapu panjang gitu loh. Lalu yang kedua, kalau emang udah bener-bener panik sekali, bisa telepon damkar atau telepon tim rescue reptil gitu. Nanti akan dibantu untuk mengusir atau menangkap ular yang masuk ke dalam rumah tersebut.
0: Sama RSI bisa juga ya?
2: Bisa, saya sering kok ditelepon gitu. Pernah saya jam 11 malam ditelepon. Lagi enak-enak mau tidur kan ditolong ditelepon itu. Mas tolong Mas, dapur saya kemasukan ular, ular berbisa lagi. Ya udah saya masuk. Saya datang ke rumahnya, saya rescue ularnya gitu.
0: Untungnya masih ada ya nyampe rumah ya ularnya.
2: Masih ada.
0: Belum kabur ya?
2: Belum kabur.
0: Iya sih. Kalau dari Kak Geta sendiri, apa yang mungkin ingin disampaikan sama masyarakat nih?
1: Nah, untuk masyarakat Singaraja khususnya, ayo kita di sini jagalah lingkungan gitu. Jadi hewan yang kita di sini itu biar nggak punah gitu. Kasihan hewannya gitu. Nanti nggak ada yang tahu apa. Ternyata di Bali itu ada reptil gitu. Dan di Buleleng juga khususnya biar banyak pencinta-pencinta hewan khususnya hewan reptil mungkin ya. Biar banyak yang suka juga edukasi melihara, mungkin ada hari hewan mungkin kan ya.
2: Ada kayaknya
1: ada hari hewan
2: tapi saya nggak tahu tanggal berapa.
0: Nah harus diingetin nanti mas ya,
2: tanggal berapa ya, ntar kita cek Google dulu deh. Kayaknya ada deh hari hewan itu,
0: aku juga lupa juga nih,
2: lupa tanggalnya tanggal berapa gitu kan ya.
0: Oke, jadi gitu ya Kak Genta ya. Ini kan kalau tadi di offer sama Kak Rian juga di ada bagian-bagiannya nih. Kalau Kak Rian spesialis apa tadi?
2: Kalau saya lebih spesialis ke ular, melata.
0: Melata.
1: Kalau ke lebih berkaki seperti kura-kura, iguana gitu, seperti giku.
0: Giku.
2: Iya, yes. Dia berkaki darat. Berkaki darat. Di darat.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Ita?
3: Bersayap ya.
0: Bersayap.
2: Berkaki dan bersayap.
0: Kalau yang terbang-terbang nih, mungkin apa yang ingin disampaikan sama masyarakat di Kak Ita?
3: Nih sepertinya seperti kasus kemarin ya, yang masalah burung hantu itu. Burung hantu yang ditembak itu ya.
2: Sempat viral itu.
3: Aduh, kasihan banget. Jadi burung hantu itu juga sama seperti ular ya, sahabat para petani. Dia kan ya makanannya tikus, kodok, katak kan gitu. Jadi ya tolonglah dilestarikan, dijaga gitu. Dia juga makhluk hidup kan gitu, seperti kita juga punya hak untuk hidup. Ya itu aja.
0: Karena
3: sih.
0: Karena ada beberapa burung hantu juga yang dilindungi ya mas.
3: Iya ada.
2: Ada beberapa ada. Karena emang udah masuk kategori
3: langka.
2: Sedikit dia populasinya sudah alam gitu. Jadi BKSDA mengeluarkan surat edaran kalau beberapa jenis burung hantu itu ada yang sudah dilindungi.
1: Gitu. Iya, masuk appendix 1.
2: Appendix 1, appendix 2.
1: Appendix jadinya kan.
3: Burung hantu yang bermata merah itu?
2: Ya, dilindungi.
0: Kalau di RSC ada berapa sekarang burung hantu?
2: RSC ada 3.
0: Ada 3. Jenisnya beda-beda tuh.
2: Yang 2 sama itu sepasang kan, itu karena emang akan kita tujuannya akan kita breeding. Gitu kan. Itu jenis Tito Alba.
0: Okay.
2: Mungkin kalau para pendengar pengin tahu Tito Alba seperti apa, tulis aja di Google burung hantu Tito Alba yang wajahnya tuh mirip love gitu kan. Nah, gitu. Okay. Terus yang satunya itu jenis burung hantu asli Bali, celepuk.
0: Celepuk.
2: Yang enggak bisa besar itu. Nah, itu di RSC ada 3 itu.
0: Oke, okay, berarti salah satu tujuan RSC ini ke depan bakal ada sistem breeding enggak sebenarnya kalian?
2: Ada. Gitu. Jadi kalau sistem breeding ke depannya ada gitu kan. Tahun ini kita akan project untuk breeding tahun ini semoga jadi ular dan burung hantu tahun ini.
0: Oke, kalau ngomongin hewan yang paling seru nih Kak, teman-teman semuanya, tentang biaya perawatan.
1: Kalau sebenarnya masalah hobi,
2: kita harus kembalikan
1: hobi dan harus untuk gini harus, nah mau tidak mau harus disisihkan untuk biaya untuk
3: disisihkan.
2: Itu konsisten namanya. Okay. Karena kita sudah berniat untuk berteman dan memelihara dia, jadi kita harus punya tanggung jawab untuk itulah biaya itu nomor 2. Intinya dia sehat dulu.
0: Kalau kita aja kan setiap hari makan ya teman-teman ya, kalau pelihara reptil, burung hantu dan lain sebagainya kan pasti juga
2: pasti.
0: Kalau hitung-hitungan kotor deh dalam 1 minggu nih habisnya berapa?
2: Apa dulu nih? Ular, kura, atau burung hantu?
3: Kalau ular kan nggak setiap hari dia makannya.
0: Ular seminggu sekali.
2: Ular seminggu sekali.
0: Itu seminggu sekali pun cukup banyak ya kak ya.
2: Kalau dibilang
0: atau tergantung makanannya apa dulu gitu?
2: Iya tergantung makanannya apa dulu. Jadi kalau di rumah itu kan saya punya ada ular 20 ekor.
0: ekornya doang?
2: Mungkin. ada ular 20 ekor. Jadi kalau ular yang kecil-kecil kita kasih makan tikus kan. Nah, tikus itu lumayan menguras biaya. Jadi kalau sudah bisa makan ayam, nah mulai hemat. Karena ada yang mensubsidi ayam.
3: Sponsor.
2: Nah, kalau dibilang sponsor sih enggak, karena keluarga sendiri kan ya. Gitu.
0: Berarti emang awalnya si ular-ular ini enggak suka ayam atau gimana? Atau dilatih?
2: Enggak, bukan enggak suka ayam. Dia dari awal suka ayam, cuma badannya belum bisa untuk makan makanan yang besar. Gitu. Jadi kalau tikus kan dia badannya elastis kan, jadi bisa masuk ke tikus ke badan yang kecil. Jadi kalau ular kan dia seiring dia ganti kulit. Kan ular tuh sebulan sekali ganti kulit satu kali. Setelah ganti kulit dia pasti akan bertambah panjang dan lebar diameter badan itu bertambah. Jadi semakin besar dia baru dia bisa makan ayam. Gitu. Karena kalau makan tikus terus 3 hari sekali dia mampu. Gitu. Kalau makan ayam baru seminggu sekali. Okay. Nah, itu bedanya.
0: Pernah ditanya enggak ularnya bosan enggak gitu?
2: Masalahnya dia nggak ngerti bahasa kita gitu kan.
0: Okay. Itu kalau dari reptil ular dari Karian. Kalau yang di apa tadi melata di darat?
2: Melata darat.
1: Kalau kura-kura dia itu pasti makannya sayur sama buah.
0: Oh vegetarian.
1: Vegetarian ya. Biar sehat ya hidupnya. Ada juga beberapa sebenarnya dia ada kura yang omni juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada seperti kura-kura air tuh rata-rata dia omni. Makan ikan, ya ikan-ikan yang mati itu dimakan, atau enggak ikan ciri, kalau kura-kura air itu baru ada dibagi makan yang sudah jadi, pelet, takari, oke, merek juga ada, kalau di darat juga ada khususnya pelet kura-kura darat, beda dia kura peletnya kalau kura-kura darat sama air, baru kalau sayur-sayuran dia yang berserat dan tidak bergas. Kayak gini, cool nggak boleh
0: karena dia bergas.
1: Bergas dan kayak buahnya nggak boleh tuh, kayak durian, anggur nggak boleh tuh. Yang manis-manis kayak semangka, melon, pepaya, buah naga. Rata-rata setelah umat Hindu setelah sembahyang itu kita kasih hewannya suludan.
2: Oke. Dapat lungsuran ya, ikut dia makan lungsuran. Kira-kira kita aja ya.
0: Berarti bisa dibilang cukup mudah nggak kalau dari itu biaya makannya tuh?
1: Oh cukup murah gitu,
0: cukup gampang dicarinya gitu ya.
1: Gampang dicari di pasar aja ada. Supermarket kalau nggak ada.
2: Ular yang kecil yang susah. Karena kan kita ngasih emang kan tikus putih.
0: Dipotong-potong enggak?
2: Enggak, dikasih hidup.
0: Kan kecil dia Mas, gimana tuh?
2: Lah, cari ukuran kecilnya lah, anakan tikusnya ya.
0: Cindilnya.
2: Iya, gitu.
0: Kalau yang terbang kayak itu.
3: Nah, ini paling payah ini. Paling menguras dompet ini kalau yang terbang. Maksudnya dia kan makannya sehari itu bisa 2 kali sampai 3 kali.
0: Oh, tergantung mood ya.
2: Bukan tergantung.
3: Emang porsi ya.
2: Mirip manusia. Manusia kita lapar dia ikut lapar.
0: Terus gimana Kak?
3: Iya, jadi kan dia makannya 2 kali sehari. Jadi makannya dia itu pagi sama malam. Nah, kalau siang itu enggak dikasih makan, fokus dia istirahat. Biasanya
0: tidur.
3: Siang tidur dia.
0: Makannya apa?
3: Makannya sama sih, kadang
2: omni dia, daging.
3: Tikus putih.
0: Oke.
3: Okay. Terus dia itu burung pipit. Kadang kodok, ya, camilannya jangkrik.
0: Jangkrik.
3: Ya,
0: sate mau enggak sate dia?
3: Sate.
2: Kayak mau deh.
3: Ininya yang dihara.
1: Yang punya kayaknya.
0: Oke, berarti emang kalau ngomongin biaya perawatan emang gak terlepas dari namanya hobi, gimana lagi gitu ya.
2: Konsisten,
0: bener-bener. Kita cek WhatsApp teman-teman, apakah ada yang nanya nih teman Pro 2. Aus, kita baca dulu. 0963 sekian. Untuk yang baru ingin memelihara reptil, hewan apa yang udah dipelihara dan sejauh apa kita harus belajar tentang hewan tersebut sebelum mutusin untuk memelihara? Oke, okay. Aman.
2: Oke, okay.
0: Boleh langsung ditangkapin deh kalau gitu.
2: Hewan yang mudah dipelihara.
0: Iya.
2: Reptil ya. Reptil tuh ada banyak gitu ya. Jadi kalau pingin ke ular, saya sih nyaranin ularnya itu ular yang jenisnya ball python. Itu ball python. Kenapa saya bilang saya nyaranin ball python? Satu, dia ularnya itu sangat jinak. kalaupun ditemukan di alam dia sangat jinak. Jarang ada ular bawal peten itu yang gigit. Terus yang kedua, dia jenisnya ular itu tidak berbisa ya, karena piton kan. Yang kedua itu tidak berbisa, aman untuk anak-anak. Terus yang ketiga itu size-nya itu tidak bisa besar. Yang paling besar pun hanya ukuran paling besar itu 1,5 meter aja.
0: Oke.
2: Itu kalau kategori ular. Kalau kategori kura-kura mungkin Kak Genta yang bisa jawab gitu.
0: Gimana
2: kan tanya? Itu kan reptil kan? Reptil, jadi kan reptil, kita reptil. Jelasin semuanya gitu.
0: Iya. Kalau dari yang melata,
1: yang Kak melata. Oke. Okay. Untuk air kura-kura air tuh res.
0: Jenisnya res
1: ya, yang biasanya di jual-jual
0: kura-kura Juju. Brazil.
2: Kura-kura ya, res.
1: Ya, res.
0: Kalau istilahnya res.
2: Kalau anak reptil bilangnya res. Kura-kura res. Tapi di luaran terkenalnya kura-kura Brazil.
0: Iya.
1: Atau enggak kura-kura Ambon kalau yang kura air. Baru kalau ada dada merah, dada putih itu termasuk oke okay, hortit ya. Kalau lagi naik lagi kura-kura leher panjang. Leher panjang.
0: Kayak bukan labi-labi, bukan ya?
1: Bukan.
2: Beda.
1: Labi-labi beda. Baru kalau di kura-kura darat dari mulai cuman yang di Indonesia tidak boleh dilindungi ya. Kayak emis itu enggak, forstein itu masih dilindungi, tidak boleh dipelihara. Tapi yang dari luar, dari Sulkata, itu di negaranya sebagai hama. Kayak pardalis itu dibalik-balik dia, radiata. Dan sekarang radiata itu udah termasuk di orang hewan dilindungi. Indian star itu, Aldabra, sampai ada pulau Aldabra itu sampai dilindungi penjaga. Galapagos itu kura-kura terbesar kan?
0: Ah iya, tahu.
1: Galapagos yang baru Aldabra yang kedua itu.
0: Oke.
1: Okay. Sulkata boleh. Yang mana?
2: Itu ya. Tergantung anu sekarang. Kalau ngomongin masalah kura itu tergantung budget.
0: Tergantung budget.
2: Iya, tergantung budget aja. Siapin budgetnya berapa gitu kan. Jadi kalau budgetnya sudah terlihat baru kita bisa nyaranin kura-kura apa. Karena kura-kura itu harganya itu 2 kali lipat ular.
0: Lebih mahal.
2: Lebih mahal.
0: Oke.
2: Itu ada yang murah, ada yang mahal gitu. Kalau emang yang mau paling murah yaitu res. Itu kura-kura Brazil itu murah.
0: Oke. Kalau yang terbang kayak kita, apa yang direkomendasiin nih buat yang friendly lah untuk dipelihara gitu?
3: Yang friendly ya.
0: Kadang jangan agak jangan elang langsung.
3: Dilindungi ya kalau elang ya. Kalau elang mah dilindungi.
2: Elang Raja Wali dilindungi.
3: Tapi di sini sih kebanyakan orang ininya ya, celepuk.
0: Celepuk.
3: Heeh. Karena dia imut ya, lucu ya. Makannya juga ya agak gini sih, jangkrik.
0: Jangkrik. Oke.
2: Okay. Ya, kalau yang terbang emang agak celepuk sih.
0: Celepuk.
2: Paling gampang, ngerawatnya paling gampang itu kan.
3: Asal jangan dikandangin aja dia.
0: Tapi ya. Dia bunyi enggak sebenarnya?
3: Bunyi.
0: Gimana, Mas?
2: Ngirip ya? Iya. Kalau udah malam-malam tuh ya, kita pulang tuh ya, pulang kerja gitu malam gitu kan ya. Terus dia kita lewat di depannya dia itu bunyi. Kadang-kadang merinding sendiri ya.
0: Oh, iya, maksudnya dia nyapa atau gimana?
2: Ya, mungkin nyapa, mungkin antara nyapa sama lapar.
3: Nah, itu beda.
0: Kalau yang melata darat bunyi enggak?
1: Kalau kawin bunyi.
3: Iya, ya bunyi.
0: Oh, khusus waktu reproduksi kawin. Aja.
2: Iya.
0: Oke, okay, selain kawin, itu enggak ada suara sama sekali.
1: Enggak ada.
2: Jarang.
1: Pas makan ngigitnya tuh
0: keluar di air. Om,
1: ya.
0: Om gitu enggak?
1: Enggak ada. Paling dia nyuruduk-nyuruduk aja.
0: Oh gitu.
2: Om sate 200 tusuk gitu.
0: Lari aku.
2: Aku lari itu langsung.
0: Ini masih teman berdua dengan nomor yang sama 0963 masih nanya lagi. Gimana cara komunitas ini Kak untuk edukasi masyarakat tentang stigma kalau melihara reptil itu bahaya?
2: Gimana?
0: Gimana cara komunitas RSC ngedukasi masyarakat tentang stigma kalau memelihara reptil itu bahaya?
2: Kalau memelihara reptil itu bahaya gitu. Sebenarnya kita nggak ada ruang khusus ya. Edukasi kita sih kalau nggak di Taman Kota Car Free Day atau mereka ada yang datang ke rumah gitu kan ya, atau via DM ke IG kita atau ke WhatsApp kita gitu kan, ya kita akan tunjukkan gitu loh. Kita akan edukasi ini. Kalau ular berbisa kita nggak punya kan ya, tapi kita bisa tunjukkan gambar-gambarnya gitu kan. Ini ular berbisa, ini tidak bisa dipegang, tidak cocok untuk jadi peliharaan untuk anak-anak itu kan. Ini ular yang tidak berbisa dan bisa jinak dan aman untuk anak-anak. Di sana kita akan tunjukkan beberapa contoh, beberapa gambar. Yang mana sih yang berbahaya, yang mana sih yang tidak?
0: Itu
2: sih kita.
0: Berarti welcome ya sama siapa
2: welcome.
0: Yang ingin nanya. Kalau di Tamkot kan agenda teman-teman setiap hari Minggu nih.
2: Setiap hari Minggu.
0: Ada yang sempat kayak nanyanya dalam banget enggak?
3: Sering banyak.
0: Apa sering. Yang mungkin mereka sering tanyain?
2: Yang sering mereka tanyain itu
1: gigit enggak?
0: Nah, itu dia.
3: Pasti.
2: Itu pertanyaan yang paling sering sih. gigit enggak gitu kan. Kalau yang ini enggak, ini peliharaan dari kecil. Kalau yang di alam pasti gigit, saya jawab itu. Gitu kan. Yang kedua, berbisa enggak? Tergantung ularnya jenis apa dulu yang gigit. Okay. Karena untuk di Bali, yang sejauh yang saya pelajari, ular yang berbisa yang ada di Bali itu hanya ada 6. Hanya ada 6 jenis. Kalau dari ke-6 ini yang gigit sudah pasti berbisa. Kalau yang jenis seperti ini, saya tunjukkan ada salah satu ular yang paling sering masuk ke rumah, kan saya punya satu kan. Ini kalau seperti ini yang gigit ya enggak berbisa. Cukup kasih betadin aja kalau udah kena gigit. Okay. Biasanya sembuh. Tapi kalau di antara, saya juga bawa beberapa gambar kan. Ya, salah satunya gambar 6 ular berbisa itu. Kalau di antara 6 ini yang gigit, ya harus ke rumah sakit untuk ditangani medis, untuk minta serum anti bisa ular.
0: Gitu. Oke, sejauh ini memelihara reptil dan juga exotic pet yang lainnya nggak mungkin dong nggak pernah kena gigit.
3: Iya, pastinya. Sering malah ya.
0: Nah, berdarah-darah.
3: Gimana tuh? Perkenalan mungkin dia.
0: Kenapa? Mereka gigitnya tuh karena apa?
3: Kaget.
2: Beda-beda.
0: Shock.
2: Beda-beda.
0: Ah, aku lagi tidur kaget.
2: Enggak, kalau burung hantu karena apa? Kalau burung hantu karena apa?
0: Burung hantu?
3: Burung hantu gigit juga.
2: Cuma... gigit juga.
3: Gigit,
2: oh,
3: iya.
2: Gigit
3: juga. Cuma dia
2: matok.
3: Matok. Cuma enggak sekeras gini.
2: Nyengkram juga kalau burung hantu. Kalau kura iguana gimana?
1: Oh, kalau iguana juga kalau enggak pernah dipegang.
3: Pegang marah.
1: Marah
3: ekor
1: dia.
3: Ya.
1: Ekornya cak nyabit. Kalau enggak kukunya enggak pernah dipotong tuh bisa tembus. Kuku itu tetap harus dipotong
3: ujung,
0: harus ujung-ujungnya. Pedicure,
3: pedicure. Ya, ya. Harus ke salon.
2: Kalau iguana, kalau ular sih lebih ke salah nangkap makanan. Jadi kalau kita mau ngasih makan itu kan ya, buka kandang, kita udah pakai pinset makanan tuh, ngasih daging ayamnya itu, ya kita sodorin ayamnya, dia mulai menyerang. Yang kena tangan saya bukan ayamnya.
3: Kepleset.
2: Kepleset lah dibilangnya.
0: Salah nyaplok dia.
2: Salah nyaplok tangan saya itu yang dicaplok.
0: Nah,
2: itu
0: cukup sering enggak maksudnya?
2: Oh, sering.
0: Dalam 1 jam? Oh enggak ya. Dalam berapa tuh
2: biasanya? Enggak. Ya, sebulan 2 kali lah.
0: Udah biasa.
3: Makanan sehari-hari sudah
0: gitu. Tapi kan itu enggak berbisa nih.
2: Enggak.
0: Cara ngobatinya gimana atau biasa
2: kasih
0: aja?
2: Kasih betadin gitu aja. Pertama siram sama air mengalir dulu biar darahnya berhenti, baru kasih betadin gitu. Okay. Dan mungkin ini salah satu yang nggak boleh ditiru ya. Kalau saya pribadi loh ya, mungkin nggak boleh ditiru sama orang lain. Kalau saya pribadi, saya ngejinain ular itu dengan cara menggigitkan diri gitu.
0: Kalau berbisa gimana?
2: Makanya saya nggak mau ular berbisa. Dia nggak bisa jinak. Jadi kalau saya melihara ular itu, misalkan beli ular gitu kan ya, dalam keadaan dia belum jinak gitu kan, kita jinakin. Ya udah kita kasih gigit 3-4 kali, besok jinak.
0: Life hack gitu ya. Enggak juga. Enggak life hack juga tuh.
2: Enggak, biasa aja. Ya tetap keluar darah gitu kan. Cuma emang kita bukan apa namanya itu, bukan sok-sokan untuk biar terlihat kebal. Enggak. Cuma ular itu kan dia mengandalkan sensor panas dari lidahnya. Itu kan sensor pandang karena penglihatan ular tuh buruk, enggak begitu bagus gitu loh. Jadi dia mengandalkan sensor panas dari lidahnya. Makanya ular tuh selalu mengeluarkan lidahnya. Kita menggigitkan diri ke dia agar dia tuh berpikir. Kan saya tadi bilang 3-4 kali kena gigit, habis itu pasti jinak. Agar dia berpikir kalau yang dia gigit ini bukan makanan gitu loh.
0: Oke.
2: Agar dia terbiasa, oh ternyata ini tuan gitulah, dia berpikir, yo ini tuanku, ini temanku gitu. Jadi dia di saat sudah jinak sama saya, sama satu orang pasti jinak sama semua orang. Itulah karakter ular.
0: Tapi buat teman perdu ya mungkin belum pernah kayak itu, jangan coba-coba.
2: Jangan dulu, iya. Jangan dulu ya. Kalau emang mau seperti itu sini datang, saya ajari caranya.
0: Kabarnya gitu kan. Kayaknya juga sempat was-was ya kalau Mas Rian kena gigit ya.
2: Bukan, direkam sama dia.
3: Malah tak seru lah, tunggu dulu.
2: Tunggu, ambil HP, direkam sama dia.
0: Bikin story gak itu?
2: Iya. Oh, iya. Bikin story biar banyak yang komen.
3: Nasi makan netizen.
0: Iya. Nasi makan fits ya. Oke, kalau suka dukanya deh sekarang ngomongin pelihara yang begitu banyaknya apa?
2: Suka dukanya?
1: Gak bisa ditinggal.
0: Aku mau ke yang melata darat dulu.
1: Gak bisa ditinggal lama. Minimal kalau kura-kura tuh seminggu gak makan masih worth it deh, masih hidup. Tapi lewat dari seminggu udah harus, udah amsyong.
0: 3 tahun gitu.
2: Amsyong
1: seminggu.
0: Oke, itu dukanya. Sukanya gimana? Gak gentah?
1: Sukanya pas waktu dia sehat, baru aktif ngasih makan itu, jadinya ketika ada tamu tuh apa tuh gitu, kepo dia. Oh ya udah, ada anak-anak kecil yang ke rumah gitu, seneng, kasih makan, ya udah, oh ini kura-kura, oh nggak gigit ya gitu. Kadang-kadang anak kecil yang takut itu, wih seneng dia tiba-tiba, wih mau beli dong, beli gitu, wah jangan capek beli gitu. Anak kecil masih umur SD gitu. Oh. Jangan gitu.
2: Itu mahal.
1: Hari itu, Minggu aja kesini.
2: Itu emas berjalan.
0: Salah satu kepuasan tersendiri ya, Kak.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, kalau dari yang terbang-terbang, dukanya apa, Kak Ita?
3: Dukanya yang ya itu enggak bisa ditinggal.
0: Ditinggal ke dapur gitu.
3: Sama sekali enggak bisa.
0: Ke dapur.
3: Enggak, kalau umpamanya liburan, keluar gitu, pengen enggak bisa ditinggal gitu.
2: Makanya dia hanya lihat story saya liburan aja.
3: Iya, itu.
0: Kasihan sekali, jahat
3: kan. Paling miris.
0: Oke. Berarti bisa dibilang cukup mudah ya untuk memelihara si terbang-terbang ini ya?
2: Cukup mudah.
0: Yang penting telaten aja.
3: Iya, gitu, benar. Ya.
0: Mas Rian, apa suka dukanya tuh? Kalau dari reptilnya?
2: Kalau ular?
3: Bisa diajak ngomong ya?
2: Iya, biasanya saya curhat sama ular.
0: Posisi kayaknya tergantikan ya?
3: Iya, itu makanya.
2: Parah sih. Dukanya itu ketika kita kehilangan dia.
3: Benar.
2: Gitu kan, kehilangan dia entah itu sakit, itu kan.
0: Main gitu?
2: Hah?
0: Dia keluar main gitu.
3: Nah, salah satunya.
2: Salah satunya.
0: Pernah itu juga.
2: Pernah hilang. Hilang gitu kan, yang beli gitu, kita beli itu kan hilang, terus dia sakit sampai mati gitu, itu dukanya. Terus kalau sukanya ya ada kepuasan sendiri dalam diri diri sendiri. Hiburan. Ketika kita bisa berbagi ilmu, mengedukasi ke masyarakat, ke anak-anak itu kepuasan tersendiri untuk kami sendiri sih.
0: Oke. Bentar lagi aku mau nanya tentang buat masyarakat yang ingin ketemunya di mana, terus juga medsosnya apa, bentar lagi ya.
2: Siap.
0: Di Pro 2 RS, ingat aja, jangan buang frekuensi kamu guys, tetap di Pro 2.

0: lagi ya teman bro, masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Kalau ngomongin hewan pasti waktunya kayak merasa kurang aja teman bro, juga cepet banget ya satu jam berlalu gitu ya.
1: Nggak terasa ya.
0: Bener mas, nanti pokoknya nanti dijadwal lagi kita lebih banyak ya.
1: Oh siap.
0: Teman-teman juga nih ya, yang ingin di highlight nih dari obrolan kita malam hari ini kira-kira apa nih Kak Aryan? Mungkin dari semua pembahasan yang ingin disampaikan lebih dalam supaya masyarakat juga lebih paham tentang reptil dan teman-teman lain sebagainya gitu apa?
1: Apa nih? Dari Genta dulu coba.
2: Oh, kalau dari aku sih tolong jangan bunuh hewan. Kita lestarikan. Itu sih.
0: Oke, Kaita.
3: Apa tuh? Sama sih. Jaga
0: hati.
1: Damn.
3: Ya, jaga apa namanya? Populasi lah.
0: Nah,
3: jaga populasi supaya tidak punah.
0: Jangan sembarangan kayak yang viral-viral itu.
3: Wah, viral itu
0: kemarin sedih ya ngeliat itu ya. Aduh.
3: Karena jenisnya yang ditembak itu ke Tito Alba ya. Nah, itu di kan memang dia berisik. Kalau dia lapar,
1: berisik.
3: Itu berisik banget suaranya.
1: Tapi lucu. Suaranya dia gitu. Kasian.
0: Tapi kan emang sejatinya hewan bunyinya beda-beda.
3: Yeah.
0: Dan itu perspektif sendiri. Kalau emang sibuk apa namanya terganggu ya, gimana lagi orang hewan bunyinya kayak gitu kan.
1: Iya, tapi kalau sampai dibunuh itu ya janganlah gitu kan, kasihan. Kita juga harus sayang lah, karena apa namanya itu seperti burung hantu, ular itu kan emang membantu ekosistem kehidupan petani, gitu kan gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau ada ular satu masuk rumah atau ketemu di jalan, satu jangan dibunuh. Gitu kan, satu jangan dibunuh, usir aja. Kalau emang sudah panik, ambil sapu yang panjang atau tongkat pramuka, dipakai, usirnya pakai itu. Pokoknya sesuatu yang panjang, nggak akan kena gigit kalau ngusir pakai sesuatu pakai yang panjang. Terus yang kedua, jangan pernah ambil ular itu pakai tangan biasa ketika Anda belum tahu itu jenis berbisa atau tidak. Itu. Terus yang selanjutnya, kalau sudah terlanjur panik dan takut sekali, bisa telepon tim rescue atau damkar. Damkar pun bisa, kami juga membentuk tim rescue dari RSC. Bisa hubungin kami lewat WA atau Instagram atau langsung telepon damkar. Pasti akan dibantu untuk mengusirnya.
0: Yes, gitu. Yes. Sekarang anggota RSC ada berapa mas?
1: 20-an.
0: 20
1: okay. Orang.
0: Buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh, selain agenda-agenda khusus setiap minggu, kemana mereka harus tahu RSC?
1: Kalau setiap hari minggunya di Car Free Day sudah pasti itu kan, di depan Air Mancur, kadang-kadang di depan minimart tuh. Terus apa namanya itu, bisa kalau mau ke rumah untuk mau lihat koleksi RSC atau mau belajar bareng gitu kan tentang hewan-hewan eksotik itu, bisa ke rumah. Rumah kami di Jalan Lingga Gang 3 nomor 24 di depan SD 3 Banyuasri. Dibuat janji dulu. Bisa DM kami di Instagram RSC Reptil Singaraja Community.
0: Oke, berarti masyarakat bisa ke sana ya. Kemana?
1: Bisa
0: diperjelas lagi kemana menghubunginya?
1: Bisa DM ke Instagram RSC Reptil Singaraja Community, dan alamat kami itu di Jalan Lingga Gang 3 nomor 24 Banyuasri, tepat di depan SD 3 Banyuasri.
0: Yes.
1: Di DM dulu aja, dibuat janji kapan mau ke rumah, takutnya pas nanti dia udah ke rumah kami tidak ada gitu.
0: Itu kayak lagu ya, kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
1: Stay tune.
0: Oke, ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan sama teman pro 2?
1: Cukup sih itu aja. Kita jaga lingkungan kita bersama. Jangan bunuh hewan-hewan apapun itu.
0: Oke, RSC ada gininya nggak, jargonnya nggak? Atau belum buat atau gimana?
1: Ada
0: apa?
1: Ada. RSC salam darah dingin.
0: Oh gitu. Bareng-bareng dong.
1: Oke, ketika kita bilang RSC gitu kan ya, barengan bilang salam darah dingin gitu. Kenapa darah dingin? Karena rata-rata reptil itu berdarah dingin.
0: Yes, oke.
1: Oke. RSC
4: salam darah dingin.
0: Oke, itu dari teman pro 2 ya, bincang-bincang kita malam hari ini bareng komunitas RSC Reptil Singaraja Community. Lebih dari sekadar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Bareng Kak Aryan Bogel, Kaita Nirmala dan Kak Putu Genta Siswanda. Thank you banget pokoknya teman-teman yang udah nemenin Zaki malam hari ini. Pokoknya next kalau ada gebrakan lagi ditunggu kehadirannya, kita
1: siap
0: tentang hewan-hewan ini.
1: Kita atur jadwal lagi nanti.
0: Nice. Dan thank you buat teman Rodo yang udah nanya-nanya juga dan udah dengerin 1 jam ke belakang gitu ya. Semoga apa yang disampaikan sama teman-teman RSC bisa berguna juga buat teman-teman yang ingin belajar tentang hewan dan juga reptil dan lain sebagainya gitu. Pokoknya jangan lupa frekuensi kamu karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, Kak Rian, Kak Ita, dan juga Kak Genta. Selamat malam.
1: Selamat

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam teman produ seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam.
1: By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Lama banget.
0: Waduh.
1: Tahu Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh dia kan?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia, masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: gitu,
0: kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga, gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Okay. Ya, gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa?
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia, karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi. Banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu.
1: Biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Tapi

0: kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka, orang-orang selalu melabeli Mani si pro-pro lupa terus.
1: Iya, benar.
0: Kalau pas ditanya, udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak, apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya. Apa yang harus dilakuin ya.
1: Iya, gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
0: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang naik turun prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke... banyak
0: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
0: Menyala.
1: Gak ada abangku ya.
0: Gak ada abangku.
1: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
0: tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu. Cuma itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
1: Biar orang tuh kayak bikin, loh ini Mahen
0: gitu. Iya gitu.
1: Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2. Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover
1: berarti ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya
1: iya,
0: hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA,
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi,
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak,
0: okay.
1: Dong gue request lagi nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau gak salah 14 ya.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena
0: okay.
1: Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana.
0: Yeah.
1: Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba
0: hype-nya,
1: deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan okay. Lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan. Gitu.
0: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: banget.
1: Itu cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay.
1: Gitu ya. Jadi
0: okay.
1: Tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lo ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup mudah.
0: Jam ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya gak yang sampai aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak
0: oke.
1: Yakin nih gitu yang kayak
0: ya benar-benar
1: bisa nih.
0: Benar-benar. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.
2: Music Life Chat.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Ya menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya gitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-hmm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah,
0: bener.
1: Jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa. Cukup
0: bener,
1: banget.
0: Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetep yang Mini Cooper ya.
0: Nah itu sih? Dia.
1: Iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah itu, bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah.
0: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
1: Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu, dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Lupa
1: lagi. Enggak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus sih ya?
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Terakhir kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Benar-benar. Tapi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar.
1: Menimbulkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya kerasa ya.
1: Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Ya udah gak apa-apa.
0: Iya
1: gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah dulu star syndrome juga sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya tuh gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih,
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masalah.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang... di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke. Okay,
1: lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: ya, benar. Jadi, tapi karena latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi okay. Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih bener-bener ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah. Maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu?
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi yaudah lu belajar untuk nerima itu. Karena gak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang. Tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran aja.
0: Yeah, jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Mikir lirik.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Waktu
1: itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue nggak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Gue serius.
1: Lagi gini. Soalnya gue gini nanya. Nanya apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Simpel banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Gitu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Apa itu?
2: Duduk.
0: Grand selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
0: Halo.
2: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Okay.
2: Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
3: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
2: Bener.
3: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
2: Yes.
3: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
2: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
3: Berbeda.
2: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
3: Halo. Alright. Eh, kemarin baru udah 4 tahun.
2: Oh iya.
3: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
2: Oi. Gokil, congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
3: Solid.
2: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
3: Kalau unik tuh kayaknya...
2: Yang memorable lah buat lo lah.
3: Oh ada, menurut gue My Hand ini...
2: Mm-hmm.
3: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
2: Oh iya.
3: Naik kereta.
2: Wow.
3: Maksudnya kayak
2: effort itu ya.
3: Solid.
2: Respect. Gokil.
3: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
2: Serius?
3: Iya, naik kereta.
2: Gokil.
3: Okay. Keren.
2: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
3: Karena ingetan gue setara ancient.
2: Lirik lagu aja lupa ya.
3: Coba Noval.
2: Noval Algivieri.
3: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Produa ini.
2: Yoi.
3: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
2: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih. Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gara-gara next-nya.
3: Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
2: Keras hati.
3: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
2: Eh, benar. Apa? Gimana kok gelombak?
3: Satu dan sekian.
2: Kemungkinan.
3: Itu kan Gen Z.
2: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
3: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
2: ya,
3: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, wow, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
2: Oke. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
3: pop ice.
2: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
3: Sejauh ini enggak ada lagi.
2: Gak ada ya?
3: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
2: Iya sih, bener-bener.
3: Gue takutnya enggak laku. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
2: Oke.
3: Okay. Gak apa-apa.
2: Oke.
3: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak,
2: wah gendut
3: dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
2: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hibdut.
3: Kalau itu di remix aja. Guanya enggak usah tek ulang, enggak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Lu bikin itu enggak apa-apa gua.
2: Tapi jangan lu yang janji ya.
3: Kureng pasti. Gue yakin gak mau denger lu.
2: Iya, alright. Oke, gitu ya Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
3: Gas terus.
2: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa? Album kah atau single-single lagi masih?
3: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
2: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
3: Belum.
2: Belum bisa.
3: Karena belum ada materinya. Ada satu ya?
2: Ada satu. Menyala?
3: Enggak.
2: Oh bukan,
3: satu lagi ada.
2: Oh, ada
3: berarti
2: lagi.
3: Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue sentral kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
2: Bener.
3: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
2: Ya realistis aja.
3: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang, belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
2: okay.
3: Ya kita album memangnya tahun ini.
2: Gas.
3: Gitu aja.
2: Bener. Masih ada waktu banyak.
3: Ya ada.
2: Kan? Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
3: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Yeah. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa yuk, ya berangkat. Yeah.
2: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
3: buat,
2: dan juga buat Mahen.
3: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2
2: yes.
3: yang dari Aceh sampai Cirebon.
2: Sampai Cirebon.
3: Dari gue salah di awal tuh, karena Sabang kan. Tapi gue deket nih ini. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
2: Emang orangnya komedi sih.
3: Semoga sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya bang kapan ke ini, kapan kesini nih. Saya juga mau.
2: Oke.
3: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga gak apa. Beneran gak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
3: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
2: Bener.
3: Sebenernya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Main tuh masih ada. Gitu.
2: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
3: Benar-benar.
2: Gitu. Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
3: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
2: Oke. Okay.
3: Bukan yang penting. Bukan ngomong yang penting. Okay. Tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
2: Berpikir.
3: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
2: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
3: Lucup gua.
2: Iya, ayang ada itu ya, nyala YouTube gua.
3: di Pedro Mahendra official.
2: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja ya.
3: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
2: Enggak usah.
3: Kamu lagi kangen liburan ya?
2: Listen. Udah lah ya. Pokoknya bisa dicek. Didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer. Bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright. Dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen. Dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
3: Terima kasih banyak.
2: Thank you so much,
3: Mas Erit.
2: Thank you. Sukses buat semuanya.
3: Terima kasih banyak.
2: Albumnya, nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
3: Okay.
2: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Editama pamit dan juga ada
3: Petrus Mahendra pamit.
2: Alright,
3: kita bye-bye.
2: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.
0: Music Live Chat.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Rodua, selamat malam. Sekarang menit ke-7 guys, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Gimana kabar kamu semuanya malam hari ini? Setelah Singaraja diguyur hujan deras banget teman Rodua ya. Tadi aku ke kantor, aduh kehujanan teman Rodua. Untungnya aku punya mantel ya, pakai jas hujan selalu di jok, jadi aman, meskipun tadi agak basah tipis, tapi oke okay, teman Rodua ya. Dan aku bakal nemenin kamu tentunya di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits guys. Bakal aku puterin untuk nemenin kamu malam hari ini. Setelah tadi jam 8 sampai jam 9 kita join gabung di Pro 2 RRI Jakarta dengan Mahen sebagai bintang tamunya teman Rodua, yang lagunya yang pura-pura lupa itu teman Rodua ya, di MLC Music Live Chat. Kali ini kita balik lagi ke Pro 2 RRI Singaraja. Dan karena udah pukul 9 teman Rodua, kita masuk di request time sampai jam 10 nanti. Buat kamu yang bergabung, yuk langsung di order aja lagunya lewat keranjang kuning di bawah teman Rodua ya. Kali ini kita langsung ada teman Rodua yang udah request, ada Kak Virgo, lagunya Seribu Kali dari Gea Indrawari. Oke, ditunggu Kak Virgo ya. Terus ada Ara Kacau. Hai Ara Kacau, lagunya katanya dari Payung Teduh dengan Akad. Akad ya, tiba-tiba langsung dapat lagu Akad. Gimana Ara? Akadnya udah kelihatan atau belum nih? Semoga disegerakan gitu ya Ara Kacau ya. Terus ada Kak Vita Devita, lagunya katanya Cinta Dua Hati dari Afgan. Aduh, Cinta Dua Hati lagi teman Produa, tapi oke, semoga cuma lagu aja ya Kak Vita Devita ya. Next teman Produa, kalau kamu mau request juga kayak teman Produa yang lainnya, boleh banget langsung di WA aja di 0811-399-1054 atau juga kita lagi live juga di TikTok di RRI_Singaraja. Buat kamu yang ingin join, ingin nimbrung juga, langsung aja di komen-komen lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini. So stay tune di Pro 2, kali ini kita next ke single dari Gea Indrawari dengan Seribu Kali, spesial untuk Kak Virgo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Ya, cinta dua hati teman Rodua dari Afgan, requestan Kak Vita Devita, cinta dua hati. Padahal kita jargonnya, tagline-nya jangan galau malam-malam ya teman Rodua. Tapi kena galau tipis sih barusan karena dengar lagunya Afgan, cinta dua hati. Bisa aja nih pokoknya Kak Vita Devita nih, mentang-mentang hujan singar aja guys, dikasih lagu dari Afgan, aduh. Kombo sih malam hari ini ya. Oke, kita move dulu. Habis ini ke requestan berikutnya. Ada dari KSI Kelviana dengan Melukis Senja dari Budi Doremi. Oke, ditunggu ya untuk KSI Kelviana ya. Terus ada Kak Alvino. Alvino juga lagunya Dua Hati Menjadi Satu. Aduh, mirip-mirip lagi lagunya guys. Kumaha ya teh. Tadi Cinta Dua Hati, sekarang Dua Hati Menjadi Satu dari Gita Gutawa. Aduh, oke deh, kita tunggu aja lagunya ya untuk Kak Alvino ya. Terus ada Kak Stay yang request lagunya dari Sal Priadi, Kecil-kecilan Dulu. Itu lagunya teman Rodua ya. Yang ingin request juga, jangan mau kalah teman Rodua, langsung aja WA-WA di 0811-3991-54 atau juga komen-komen di live TikTok malam hari ini, RRI_Singaraja. Langsung dibuka TikToknya, kita baru menit ke-24, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kak, ngomongnya cepet banget, goal. Oke, teman Rodua, kebiasaan teman Rodua ya. Next, kalau gitu kita move ke single berikutnya dari Budi Doremi dengan Melukis Senja, spesial untuk KS Melviana. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Kecil-kecilan dulu teman Rudo dari Sal Priadi spesial untuk Kak Stay malam hari ini. Lagu ini mungkin menggambarkan buat teman Rudo yang udah punya pasangan tapi masih dalam tahap perjuangan ya. Sama-sama berjuang teman Rudo ya. Pelan-pelan dulu, kecil-kecilan dulu. Next, ini HP aku, kakakku. Oke, teman Rudo, kita next ke single berikutnya, requestan dari teman Rudo tadi yang udah ada di WA juga. Ada 7308, lagunya katanya Mabuk Cinta. Hai, dengan siapa ini guys? Langsung singkat padat jelas nih, 7308. Selamat malam aja buat teman Rudo ya. Mabuk Cinta dari Armada. Nah ini nih lagunya nih, harus dibawa happy sih ya, Mabuk Cinta teman Rudo. Terus ada Kak Emo Setiawan, lagunya katanya dari Discoria, Sakura Abadi featuring Lali Limarino. Katanya lagunya jangan galau-galau terus malam hari ini, dikasih tuh Discoria, Sakura Abadi sama Kak Emo. Kak Emo masih di sini gak? Komen dong, masih gitu. Semoga masih, kita tunggu aja Kak Emo untuk buat komen lagi ya. Terus ada Kak Zegion, lagunya abis dihajar dari Discoria langsung kena 420 dengan Mangu. Oke deh, gak apa-apa teman Rodo 2. Yang penting vibesnya aja galau. Tapi teman Rodo 2 gak boleh galau ya malam hari ini ya. Meskipun Singaraja hujan cukup deras tadi sore, gak sore sih itu berhasilnya. Sebenernya udah lumayan gelap tadi, tapi ya hidup. Ya itu teman Rodo 2, deres banget, deresnya pakai banget gitu ya. Jadi buat teman Rodo semoga tetap jaga kesehatan teman Rodo 2. Ya next deh, kita ke single dari Mabuk Cinta dulu dari Armada spesial untuk teman Rodo 2 yang request di WA 7308. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masalah.

Mangu dari 420, teman Rodo, udah aku puterin malam hari ini buat kamu. Tadi lagunya Mangu ini spesial untuk Kak Zegion ya. Banyak juga nih teman Rodo yang relate ternyata. Aduh, pokoknya sama-sama lah teman Rodo. Semoga nanti ke depan bisa dapet yang sefrekuensi, semuanya sama pokoknya gitu teman Rodo ya. Next kita ke single berikutnya, requestan dari teman Rodo lagi. Ada Kak Unga, lagunya dari Ziva Magnolia dengan Peri Cinta. Oke, ditunggu untuk Kak Unga malam hari ini ya. Terus ada Lasong teman Rodo, karena waktu juga nih guys makin merapat ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi thank you banget buat kamu yang udah request-request, yang belum keputar lagunya besok di itu. Tunggu lagi di waktu dan frekuensi yang sama dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, menyesuaikan di zona waktu kamu di manapun itu ya teman Rodo ya. Langsung ada Kak Ari 1818, katanya lagunya dari Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Ini dia lagu yang ditunggu-tunggu ya. Setelah Mangu teman Rodo akhirnya dihapus dengan Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Oke teman Rodo, pokoknya ditunggu lagi teman Rodo atensinya sore hari di waktu dan juga frekuensi yang sama. Bentar lagi kalau kamu masih tidak ada kegiatan yang harus kamu kerjakan malam hari ini, mendingan gabung di Curhat Kamu. Kita bentar lagi bahas sesuatu yang ada kaitannya sama hubungan kamu juga teman Rodo. Kira-kira bahasa apa? Bentar lagi kita spill buat kamu ya. So tetap di Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ziva Magnolia dengan Peri Cinta. Enjoy.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

cerah hatiku masih milikmu dari BCL Bunga Citra Lestari teman Pro 2. Udah membuka segmen curhat kamu malam hari ini. Hatiku masih milikmu teman Pro 2. Mungkin relate juga nih sama tema kita malam hari ini di curhat kamu. Kita mau bahas tentang mantan yang tiba-tiba datang lagi teman Pro 2 ya. Jadi kita masuk di jam-jam waktu yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan curhat kamu malam hari ini teman Pro 2 ya. Bareng aku pokoknya sampai jam 11 nanti. Malam ini kita bakal bahas satu fenomena horor yang lebih serem daripada nonton film bioskop teman Pro 2. Jadi bisa dibayangin teman Pro 2, kamu udah sukses ngelewatin masa-masa nangis di pojok kamar mandi. Terus udah dengerin lagu galau tulus sampai khatam dan hati udah mulai damai. Tiba-tiba nih teman Pro 2, tanpa angin, gak ada hujan ya. Tiba-tiba handphone geter lagi dan muncul deh tuh notifikasi, ngechat. Hai, apa kabar? Aduh, teman Pro 2 kena tuh mentalnya ya. Itu rasanya kayak dapet kejutan yang bikin jantung mau copot kayak disamber gledek teman Pro 2 ya. Ini mirip banget sih sama lagunya dari Tiara Andini yang mantan terindah ya. Pas kita udah ngerasa bebas, dia datang lagi ngetuk pintu hati yang udah lama digembok.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Oke, teman Pro 2 sih, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-32, teman Pro 2, lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. After Rain, Singaraja After Rain. Kayaknya juga rasa-rasa hawa dingin setelah hujan masih kerasa ya untuk Singaraja dan sekitarnya untuk malam hari ini. Jadi mungkin bikin nyenyak tidur untuk teman Pro 2 malam hari ini. Gitu ya guys ya. Kita tadi di curhat kamu masih bahas tentang fenomena. Itu masuk fenomena gak sih sebenarnya teman berdua kalau mantan tiba-tiba balik lagi? Kayaknya sih fenomena ya, karena banyak yang mengalami. Relate juga nih sama banyak teman berdua juga kayaknya malam hari ini. Mungkin satu hal nih yang misterius banget teman berdua, dari radar si para mantan ini teman berdua, ada satu pertanyaan besar yang mungkin selalu tiba-tiba kepikiran gitu ya. Kenapa mereka ini, mantan-mantan ini, selalu punya bakat buat dateng ya, balik lagi pas kita bener-bener udah lupa, udah bahagia, kok tahu gitu? Pertanyaannya itu, kok bisa gitu teman-teman berdua? Ini mungkin mungkin istilahnya konspirasi alam semesta nggak sih teman berdua ya? Jadi pas kita lagi kucel-kucelnya dan lagi galau-galaunya, mereka menghilang bak ditelan bumi, hilang tanpa kabar teman berdua. Tapi pas kita udah rajin skincarean, terus juga merasa udah glow up, terus postingan IG juga kelihatan cakep, kelihatan estetik, kelihatan oke dan happy, bahagia, dianya tiba-tiba langsung muncul lagi gitu ya. Kenapa teman berdua? Berasa kayak mereka punya indra keenam ya buat gendus kebahagiaan kita gitu teman berdua. Jadi kalau ada tuh satu meme teman berdua, satu meme gitu ya, yang mungkin kamu pernah baca juga, mantan itu katanya ibarat sinyal wifi, pas kita udah dapat yang lebih kencang, dia baru mau nawarin koneksi otomatis. Ya rasanya mungkin kayak pengen balik tapi sakit nih. Kayak lagunya dari Magnatama, Terluka Menginginkanmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, kesimpulan dari curhat kamu malam hari ini tentang mantan yang tiba-tiba balik lagi, datang lagi, teman Pro 2 ya. Jadi siapapun guys yang datang dari masa lalu kamu, kendali penuh atas kebahagiaan itu ada di tangan kamu sendiri sekarang ya. Mau dibuka lagi pintunya boleh, mau ditutup rapat-rapat juga hak kamu gitu ya, teman Pro 2. Yang penting jangan pernah mengorbankan kebahagiaan kamu yang udah rapi sekarang demi janji manis yang belum pasti, teman Pro 2. Ketemu lagi di next curhat kamu dengan topik yang tentunya gak kalah seru. Aku Zaki, ciao.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan lain.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: let me down slowly.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namusidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia. Puja pengastuti dan angayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa, Sang Hyang Paramekawi, karena tentunya atas asung Kertawarnugraha beliau, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan tentunya juga atas kuasanya, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara umat Sedharma sekalian ada dalam keadaan sehat dan berbahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak. Mari kita bersama-sama memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti tentang sloka suci Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 38 yang berbunyi sebagai berikut.

seperti halnya api yang ditutupi oleh asap, cermin ditutupi oleh debu, atau janin yang ditutupi oleh kandungan. Begitu pula makhluk hidup ditutupi oleh berbagai tingkat hawa nafsu. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai dimanapun saudara berada, ada tiga tingkat penutup makhluk hidup yang menggambarkan kesadaran yang sangat murni. Penutup tersebut tidak lain daripada hawa nafsu di bawah berbagai manifestasi. Ibaratkan asap di dalam api, debu pada cermin, dan kandungan yang menyelubungi janin. Apabila nafsu diumpamakan sebagai asap, maka dapat dimengerti bahwa api milik bunga api rohani dapat dilihat sedikit. Dengan kata lain, apabila makhluk hidup memperlihatkan kesadarannya sedikit, ia dapat diumpamakan sebagai api yang ditutupi oleh asap. Walaupun dimanapun ada asap, pasti selalu ada api. Namun api belum terwujud, sehingga dapat dilihat dengan jelas pada tahap permulaan. Debu pada cermin menunjukkan proses membersihkan cermin pikiran dengan begitu banyak cara rohani. Cara terbaik ialah memuji nama-nama Tuhan. Janin ditutupi oleh kandungan adalah analogi yang menggambarkan kedudukan tidak berdaya. Sebab anak dalam kandungan sangat tidak berdaya sehingga ia tidak dapat bergerak. Nah, tahap keadaan hidup tersebut dapat dibandingkan dengan keadaan hidup pohon. Pohon juga makhluk hidup, tetapi pohon sudah ditempatkan dalam keadaan hidup seperti itu karena telah memperlihatkan hawa nafsu secara besar-besaran sehingga hampir tidak mempunyai kesadaran sama sekali. Nah, umat Sedharma, api kehidupan rohani dapat dinyalakan dalam bentuk kehidupan manusia. Dengan menangani asap dalam api secara teliti, api dapat dinyalakan hingga berkobar-kobar. Karena itu, bentuk kehidupan manusia adalah kesempatan bagi makhluk hidup untuk membebaskan diri dari ikatan kehidupan duniawi atau kehidupan material. Dalam bentuk kehidupan manusia, seseorang dapat mengalahkan musuh, yakni hawa nafsu, dengan mengembangkan kesadaran Tuhan di bawah bimbingan spiritual. Semua cita-cita agama, semua anjuran-anjuran ajaran kitab suci itu akan dapat terselesaikan dan kita mampu untuk menuju moksartam jagat hita, ya caiti dharma. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya masih setia dalam acara Renungan Dharma. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Paramsanti.

Hey, teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Sakerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir batin serta Hyang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 58 yang berbunyi,

yang artinya kalau seorang bayi telah tumbuh gigi atau bayi yang belum tumbuh gigi meninggal tetapi sudah mendapat upacara memperkuat ubun-ubun atau sudah karana atau sudah didwi jatikan, maka seluruh keluarganya terkena cuntaka. Demikian pula halnya pada waktu lahirnya sang bayi. Sloka ini menegaskan bahwa kelahiran dan kematian bukan peristiwa pribadi semata, melainkan peristiwa sosial spiritual yang berdampak pada seluruh keluarga. Keadaan cuntaka, ketidaksucian sementara, bukanlah hukuman, tetapi penanda bahwa transisi yang memerlukan penyesuaian sikap, perilaku, dan kegiatan keagamaan. Dalam realita kehidupan sehari-hari, makna sloka ini adalah keluarga diberi waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas sakral agar fokus pada proses kelahiran atau duka. Cuntaka mengajarkan empati, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif, bukan hanya urusan individu. Masa ini juga berfungsi sebagai ruang pemulihan mental dan spiritual, baik setelah sukacita kelahiran maupun duka kematian. Sloka ini mengingatkan bahwa setiap fase penting kehidupan, lahir dan mati, memerlukan penghormatan, jeda, dan penataan ulang kesucian diri serta keluarga agar keseimbangan lahir batin dan keharmonisan sosial tetap terjaga dalam kehidupan nyata. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Paramesanti.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Info Pro 2, berita pertama. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual merupakan persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Dan kondisi tersebut juga mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Dan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Ibu Tukaryama Putra, yang mengatakan bahwa kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Dan menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena dampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban. Sementara itu, tahun berdua kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Dr. Clarissa SPFM yang menjelaskan peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kecelakaan. Dan yang menyebabkan atau menyebutkan bahwa kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan, khususnya kekerasan terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, selain itu, meningkatkan akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang mulai diwaspadai. Dan di sisi lain, keluarga yang memiliki peran penting dalam melalui komunikasi, perhatian dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Dan menurutnya, perlindungan terhadap anak merupakan keterlibatan seluruh semua pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik. Demikian Info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada.
5: Siaran langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singgah Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singgah Raja Pro 2 FM. Tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Baru kusari lagi dan sekarang di edisi hari Sabtu ya, tanggal 23 Mei 2026. Yang pastinya nemenin kamu sampai nanti nih di jam 10 pagi teman Pro 2. Ya namanya sekarang kalau misalnya kita weekend itu pasti identik dengan ya planning jalan-jalan gitu ya. Kadang-kadang kita juga udah nge-planin ini udah lama. Misalnya nih kamu udah nabung dari 1 bulan lalu mungkin atau sekarang sudah memang ada kamu sisihin uangnya untuk bisa yang namanya liburan gitu guys. Nah biasanya kamu nabungnya itu via apa sih? Via cash atau mungkin juga via ya kamu taruh aja di ATM gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pembayaran itu kan sekarang udah zaman sekarang udah canggih banget gitu ya. Kalau belanja ke tempat liburan atau apa bayar apapun itu sekarang udah cashless. Bisa via tap, bisa juga QR gitu ya atau kiris. Kemudian juga bisa virtual account atau via ini ya, transfer ya. Dan sekarang itu banyak banget metode pembayaran di cashless yang menurut kita itu kayaknya udah zaman sekarang tuh gak penting banget bawa uang cash gitu ya. Makanya kalau cashless tadi sih enak banget ya. Kalau misalnya ada restoran yang bayarnya bisa pakai cashlessnya, udah langsung aja kiris gitu ya. Nah dari semua bisa dibilang cashless yang ada teman Pro 2, kamu tuh suka metode yang mana? Bisa istilahnya kamu suka atau yang paling sering pembayaran pakai menu apa? Kiris kah? Atau transfer? Atau virtual account? Atau yang lainnya guys. Kamu bisa cerita bareng Gusadi yang pastinya di Sarba kita sampai jam 7 pagi. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, Tom Freddy, kalau masalah cashless itu kan zaman sekarang udah pastinya udah apa ya? Mungkin hampir semua toko atau tempat wisata, tempat belanja itu semua menggunakan cashless gitu ya. Makanya dipermudah lah sekarang dengan handphone aja kita udah bisa membayar untuk apa yang kita beli gitu guys. Nah kalau pengalamannya Kak Indri ya, ini via WhatsApp bilang aku suka banget sama QR code ya, jadinya kalau misalnya bayar pakai QRIS itu enak banget. Ada juga bilang Kak Wisnu, kalau aku sih biasanya belanja via VA atau virtual account ya. Kalau belanja di marketplace atau lainnya itu biar pakai VA itu udah aman banget gitu ya. Jadi tinggal transfer aja selesai urusan. Wah, jadi semua orang punya cara mereka masing-masing secara favoritnya seperti apa gitu ya, maunya gitu ya. Jadi kalau Gus Adi pun juga kalau misalnya disuruh cashless ya lebih sukanya QR code ya, atau pakai QRIS gitu. Karena tinggal ya udah tinggal tap selesai udah urusan. Tinggal password langsung selesai gitu. Udah secanggih itu zaman sekarang untuk bayar guys ya. Makanya sekarang dengan kemudahan teknologi gimana caranya biar kita itu tetap bisa apa ya, ada uangnya gitu ya. Yang paling penting juga gimana caranya kamu itu menggunakan cashless ya dengan sebaik-baiknya dan pada saat yang penting gitu guys. Jangan mentang-mentang cashless sudah tinggal QR ya udah habis, cepet habis gitu ya. Ya enggak juga guys. Jadi sesuai dengan kebutuhan kamu juga.

0: Pitu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: sepeda masih.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Nomor berdua ada yang viral-viral untuk di pagi ini ya. Dan sekarang ada yang viral dari seorang fotografer nomor berdua yang bagiin aksi heroik. Katanya dia berhasil mademin kompor gas yang terbakar ya. Di unggahannya ini

api yang istilahnya dari kain yang sudah berisi air gitu ya, dan langsung bisa memadamkan api, guys. Waduh. Kalau misalnya kita pasti panik banget ya kalau kondisi yang seperti ini, tapi si fotografer ini aman-aman aja, dia santai aja dan bisa memadamkan api dengan mudah gitu. So, ini pembelajaran yang bagus banget buat teman Pro 2. Kita harus tenang dalam menghadapi apapun intinya ya. Dan kita juga bisa belajar kalau memadamkan api atau dari kompor gas yang seperti ini, ya kita harus cabut regulator dulu, baru sisanya baru menggunakan kain bekas dan menggunakan kain yang sudah berisi air, guys. Keren sih. Salut banget sama fotografer yang seberani ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Korbodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Rasa senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

Oke, okay, nomor 2 ada yang viral lagi dari ini sih. Apa ya, bisa dibilang pemilik warung seafood. Kenapa dia viral? Gara-gara ya lempar-lempar peralatan gitu ya guys ya. Ya kalau misalnya namanya apa ya, si seafood yang viral kemarin ya kita tahu lah teman berdua. Tapi yang namanya lempar-lempar barang udah hal yang biasa gitu ya terjadi ya. Tapi daripada si apa ya, si tukang masaknya yang bikin viral, ternyata yang si punya acaranya juga lebih viral guys. Dia udah bikin konten gitu ya si tukang masaknya ini, tapi ternyata yang viral adalah yang punya hajatan gitu guys. Kenapa viral? Karena ya aneh aja nomor 2 ya, yang namanya kalau pengantin kan biasanya hari bahagia gitu kan, atau mungkin juga bisa dibilang kalau udah mau menikah itu jadi hari bahagia, di mana kita itu bisa memulai hidup baru gitu guys. Nah tapi ini suasananya yang tadinya ceria dan bahagia berubah menjadi panik gara-gara si calon pengantin ceweknya itu kabur guys. Waduh, kok bisa gitu ya? Pada saat jam 3 pagi, si pengantin wanitanya ini kan pamit ke toilet gitu ya. Dan si mempelai pengantin wanitanya ini sontak setelah dari kamar mandi itu kok gak balik-balik gitu guys. Dan akhirnya pihak keluarga semuanya melakukan pencarian di sekitar desa, tapi tidak membuahkan hasil atau tidak ketemu sama sekali guys. Dan keluarga dari kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk membatalkan seluruh rangkaian acara pernikahan yang sebenarnya tinggal menghitung jam aja. Ya pagi udah selesai gitu akhirnya gitu ya. Dan sampai saat ini akhirnya sampai polisi ikut turun tangan juga, masih melakukan pencarian ini intensif atau melacak jejak digital di mana petunjuk fisik dari pengantin wanita ini ditemukan terakhir guys. Dan akhirnya sampai saat ini juga masih belum tahu kemana pengantin wanitanya ya. Dan yang jadi pertanyaan juga, apa modusnya dia itu kabur? Kenapa kabur gitu guys? Kenapa tidak diomongkan dengan baik-baik saja kalau misalnya tidak ingin menikah gitu ya? Jadi pengalaman kita apa ya, makin banyak nih guys, ternyata ada peristiwa yang seperti ini. So perlu diomongin baik-baik sih kalau hal yang seperti ini ya, jangan sampai kamu terjadi seperti ini.

0: Kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/level/kompetisi, Instagram Adfest KPK @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.